0: pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan digelar pada pagi hari ini.
1: Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan memimpin langsung jalannya upacara sebagai inspektur upacara. Dalam rangkaian upacara tersebut, Ketua MPR akan membacakan teks Pancasila, Ketua DPD membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bertugas memimpin pembacaan doa. Kehadiran kepala negara ini menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh adat, serta perwakilan korps diplomatik negara sahabat juga dijadwalkan turut hadir dalam upacara khidmat ini.
2: Mengembangkan dan memanfaatkan semua, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi real, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News akan kembali hadir 1 jam mendatang.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat pagi Sobat Nanang, sudah bergabung di WhatsApp kita juga di jam 6.48 ya, menyampaikan suasana pagi di kawasan perkebunan karet ke arah Gelantangan, Kecamatan Tempur Rejo. Segar dan masyarakat sudah mulai beraktivitas, teduh juga, cocok untuk sekedar jalan-jalan. Emang indah sekali loh Sobat, kayak asli. Ini Alifa abis ini post juga kayak di WhatsApp story kayak radio, karena indah banget kondisinya pagi-pagi, terasa kayak aromanya di sana, hawanya ini kayak masih bersih banget ya Sobat Nanang ya. Cuman kalau agak sorean atau mungkin maleman motoran atau mobilan di sana juga agak serem ya nampaknya. Tapi kalau pagi, wah luar biasa asriknya, indahnya. Terima kasih banyak update-nya pagi hari ini ya Sobat Nanang. Habis ini Alifa mau share di WhatsApp ke radio biar pada pengen. Mungkin dia sekedar main-main ke kawasan arah Gelantangan ya Sobat, kita tepatnya di perkebunan karet. Mudah-mudahan selalu asri di Kabupaten Jember, bisa dikelola dengan baik, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak pemerintah ataupun swasta. Mudah-mudahan semuanya tetap memperhatikan aspek-aspek alamiah ya, sehingga ketika memang terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk dimodifikasi atau bagaimana, ini tetap dipikirkan dampak lingkungannya. Terima kasih banyak sekali lagi update-nya Sobat Nanang. Mudah-mudahan lancar aktivitas hari ini, sehat selalu untuk Sobat Nanang dan juga keluarga. Good morning. Sound of Knowledge. Kalau kamu Sobat udah sampai mana di hari ini, sudah perjalanan kemana aja, sudah ketemu apa aja di jalan, bisa di-share juga update-nya di 08 11 378 10 29 ya Sobat. Kita masih akan terus berkabar dan mungkin dalam beberapa menit ke depan kita akan telepon BMKG ya untuk update informasi terbaru perkiraan cuaca hari ini dan seminggu ke depan. Stay tuned.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi juga untuk Sobat Yuka, sudah bergabung di WhatsApp kita pagi hari ini. Kalau Sobat Yuka memberikan POV dari perbatasan Jember bagian utara yang terpantau cerah dan indah sekali sebenarnya kondisi cuacanya, hanya saja salfok nih. Kalau kata Sobat Yuka ya, tugu batasnya terpantau kurang terawat atau bahkan nggak terawat, nggak ada ininya udah Sobat K. Biasanya tuh kan ada labelnya tuh sponsorship by Bank Jitam. Selamat datang dan juga selamat jalan. Tapi ini udah nggak ada dan ya, tapi ingat nggak sih Sobat, dulu tuh pernah loh ada wacana kalau di Jember tuh bakalan dibangun gapura cinta, inget gak? Jadi dibangun gapura cinta di, kalau gak salah waktu itu di 8 titik kayaknya yang dibahas ya, waktu itu ya, seinget Alifa ya. Tapi nanti akan kita cari lagi terkait dengan itu, karena waktu itu sudah ada rilisnya juga, sudah ada dari pihak Pemkab kalau gak salah waktu itu, Pemkab atau TP3D ya waktu itu, yang sempat memberikan keterangan terkait dengan rencana atau wacana pembangunan gapura tersebut. Nanti akan Alifa cari lagi ya. Kalau nggak salah itu waktu itu ada 8 titik. Nanti akan Alifa recall lagi beritanya. Nanti akan kita bahas berikutnya ya Sobat Yuka ya. Tapi Sobat Yuka udah warn, jangan gapura yang itu tapi. Biar nggak identik ya Sobat Yuka ya. Karena ya itu tadilah, nanti akan kita bahas lengkapnya ya. Setelah ini kita akan update dulu informasi bersama BMKG. Stay tune terus, nanti akan kita lanjutkan nih pembahasan terkait dengan gapura ini, cukup menarik. Nanti Alifa cari lagi beritanya ya, kita recall lagi. Sekarang Sobat, kita akan update informasi perkiraan cuaca selengkapnya berikut ini.
2: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Seperti biasa Sobat K, setiap hari Senin kita akan menghubungi pihak BMKG ya Sobat. Dan juga pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Hukama Nur Akmal untuk update informasi terbaru perkiraan cuaca hari ini sampai dengan seminggu ke depan. Sudah terhubung nih bersama Pak Akmal. Selamat pagi Pak Akmal, apa kabar?
3: Halo, selamat pagi, sehat?
1: Alhamdulillah. Ini hari, kebetulan ini masih tanggal merah ya Bapak ya, hari kelahiran Pancasila. Apakah ada apel juga di kantor sana Bapak?
3: Betul, ada apel Pak.
1: Oh iya, berarti emang semua ini ya, semua OPD, semua instansi ada apel dan upacara tersendiri hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya Pak Akmal. Dan juga untuk penunjang itu nih, pagi hari ini kan diawali dengan cuaca yang cerah dan indah sekali. Tadi kita juga sudah dapat informasi dari pendengar K-Radio, dari sisi arah Gelantangan ini cerah sekali di Tempurejo. Kemudian juga dari kawasan Jember Utara, sekitar perbatasan juga cerah sekali. Apakah kemungkinan nanti seluruh Jember akan cerah seharian nih Pak hari ini?
3: Oke. Untuk wilayah Jember saat ini memang kondisi cuacanya ya terlihat indah di pagi hari. Kemudian langit juga terlihat sangat biru. Kemudian yang menjadi perhatian lagi adalah sedikitnya awan dan juga diikuti dengan suhu udara yang sangat dingin. Nah, itu merupakan konsep di mana dalam hari itu akan menjadi sangat cerah, kemudian dengan kelembapan yang rendah atau bisa dibilang sangat kering nantinya siang. Jadi untuk potensi hujan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sangat sedikit sekali, sangat minim sekali, mungkin hanya beberapa hujan lokal di wilayah lereng Gunung Argopuro di sekitar Jelbung Panti dan juga daerah Sukowono hingga Sumber Jambi. Untuk daerah lainnya mungkin bisa dibilang sangat cerah sekali cuacanya.
1: Baik, senang sekali nih, ini termasuk kabar baik nih untuk masyarakat kota umumnya. Kemudian kalau untuk apalagi nih kan kita juga udah masuk bulan ini lagi nih apa ya, bisa dibilang musim nikahan dan musim acara lagi nih Pak. Dari kemarin udah banyak tenda-tenda yang berdiri penjor-penjor di mana-mana. Kalau dalam seminggu ke depan nih Pak, apakah juga cuacanya akan aman terus kira-kira? Atau mungkin ada potensi hujan di hari-hari tertentu yang harus diwaspadai ini, Pak?
3: Memang betul, Pak. Jadi kondisi cuacanya cerah, kemudian mendukung juga dengan acara-acara yang ada di masyarakat Jember. Jadi memang pas sekali. Kemudian untuk seminggu ke depan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu, dominan Jember akan mengalami cuaca cerah hingga cerah sedikit berawan sepanjang hari. Jadi kemungkinan potensi hujannya sangat rendah.

0: Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika adanya angin kencang, biasanya terjadi di siang hingga menjelang sore hari, jadi 7 hingga 18 knot. Jadi yang perlu diwaspadai adalah ketika angin menjadi lebih kencang untuk para nelayan yang ingin berangkat melaut. Kemudian untuk di sekitar pesisir saja bisa terbilang cukup aman.
1: Baik, pada intinya tetap harus mematuhi aturan di pantai-pantai yang dituju ya Bapak ya, juga sekalipun memang kondisinya aman.
0: Biasanya kalau musim seperti ini, musim kemarau kemudian ditambah dengan El Nino, itu hasil laut di selatan menjadi lebih melimpah karena banyaknya aktivitas zooplankton. Jadi ada peristiwa yang namanya upwelling, di situ zooplankton atau makanan ikan-ikan kecil jadi lebih banyak sehingga datang juga banyak migrasi dari ikan-ikan yang besar. Jadi untuk para nelayan ini merupakan waktu yang pas untuk memanen hasil laut seperti itu.
1: Wah, luar biasa. Mudah-mudahan lancar terus ya, kita doakan untuk para nelayan-nelayan di pesisir Kabupaten Jember. Tapi tadi sempat disentil dikit sama Pak Akmal soal El Nino nih, Pak. Nah, potensi El Nino di Kabupaten Jember ini yang saat ini sudah terlihat, ini bagaimana, Pak, kondisinya?
0: Baik, untuk kondisi El Nino saat ini sudah terjadi El Nino. Jadi di samudra kita ini jadi lebih dingin dari biasanya, sehingga suhu udara juga ikut dingin, kemudian ditambah dengan sedikitnya awan yang akan terbentuk nantinya. Jadi tiba kita akan mengalami yang namanya suhu udara dan juga kelembapan yang lebih kering. Untuk kriterianya, El Nino saat ini bisa tergolong lemah menuju ke moderat. Jadi sebentar lagi menuju ke moderat sekitar 80%. Kemudian menuju ke tingkat yang lebih tinggi lagi adalah 60%. Kemudian untuk puncak kemarau-nya ada di bulan Agustus. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, nah untuk menghadapi hal tersebut nih Bapak, mungkin ada tips dan trik tersendiri dari BMKG untuk masyarakat Jember agar bisa diterapkan dalam menghadapi persiapan puncak musim kemarau nanti.
0: Alangkah lebih baiknya dipersiapkan mulai bulan ini. Kemudian untuk para masyarakat juga dianjurkan menghemat pemakaian air apabila di wilayahnya memiliki histori terhadap kering. Jadi dikhawatirkan untuk kemarau tahun ini jadi sedikit lebih panjang dari biasanya karena mengingat adanya fenomena El Nino. Kemudian untuk warga masyarakat yang merokok ataupun membakar sampah itu harus diperhatikan atau ditunggu atau dibuang pada tempat yang sesuai, karena saat kemarau terjadi kemudian suhu udaranya dan juga kelembapannya kering kemudian ditambah dengan angin ini sangat mempercepat proses terjadinya api menyebar, karena ketika api sudah menyebar itu sangat sulit untuk dipadamkan apabila apinya sudah terlanjur membesar seperti itu, Mbak. Kemudian di pagi hari juga dianjurkan masyarakat menggunakan kaos kaki ataupun jaket karena suhunya sangat dingin. Untuk hari ini merupakan rekor tertinggi Jember yang tercatat di alat kami di AWOS itu sekitar 16 derajat. Wow. Berapa waktu yang lalu itu mencapai 17 derajat. Kemudian ini rekor yang paling tingginya hari ini 16 derajat. Rasanya seperti menusuk tulang ya, Pak.
1: Iya, betul. Apalagi kalau motoran tadi pagi, Halifa pas berangkat, wah ini kerasa banget dinginnya.
0: Pak Halifa juga ini ya, terasa dingin di daerah kota.
1: Betul, sekalipun di kota udah kerasa dinginnya juga nih, Pak Akmal.
0: Ya, betul. Jadi itu merupakan salah satu ciri dari tadi musim kemarau. Jadi udara yang datang itu dingin dan juga kering, Pak. Jadi sedikit membawa uap air, sehingga awan yang ada di atas kita ini sangat sedikit.
1: Baik, terima kasih banyak sharingnya pagi hari ini Bapak. Ini karena kita

0: Cuaca itu berubah terus ya Bapak ya. Ketika nanti ada fluktuasi lagi atau mungkin isu-isu lagi, kita akan hubungi Pak Akmal lagi ya Bapak ya.
1: Baik, monggo silakan Pak. Silakan.
0: Terima kasih banyak sekali lagi sharingnya pagi hari ini dan juga update-nya pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Akmal, mudah-mudahan sehat selalu. Selamat pagi Pak Akmal.
1: Selamat pagi Mbak Liva, sama-sama, semoga bermanfaat.
0: Selalu bermanfaat, senang sekali setiap kali sharing dengan Pak Akmal ya. Kita selalu dapat insight baru Sobat Kate. Apalagi kita juga jadi tahu ya, sekarang kita tuh sudah sebenarnya sudah memasuki El Nino yang sekarang tergolong rendah menuju moderat Sobat Kate. Kita doakan mudah-mudahan aman terus semuanya ya. Dan ingat juga tadi sudah di warning oleh Pak Akmal untuk menghemat air dan kondisi tubuh juga harus dijaga dengan sebaik mungkin. Karena sekarang sudah, apalagi hari ini termasuk hari terdingin ya. Ternyata pagi hari dengan suhu terdingin di Jember yang pernah dicapai ya Sobat K. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, semuanya lancar selalu. Dan kita doakan ya untuk nelayan-nelayan kita hasilnya melimpah juga. Karena tadi di spill kalau di musim seperti ini biasanya tangkapannya, panennya akan lebih banyak Sobat K. Mudah-mudahan ini berdampak positif terhadap masyarakat pesisir ya, terhadap nelayan-nelayan kita. Dan tentu saja sobat, jangan sampai lupa perbarui terus informasi perakiraan cuaca kamu di sosial medianya BMKG ya. Kamu bisa cek di @info BMKG Juanda Sobat K. Sekali lagi kamu bisa cek di Instagram @info BMKG Juanda. Di situ kamu bisa cek update informasi terbaru dari Jember dan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur. Stay tune terus ya sobat, kita akan lanjut berbagi informasi di K Perspektif.
2: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
6: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya diimbau untuk lebih adaptif dalam menjaga kondisi kesehatan tubuh seiring dengan terjadinya penurunan suhu udara yang signifikan pada malam hari hingga menjelang pagi hari di tengah musim kemarau. Prakirawan BMKG Banyuwangi, Yustoto, menjelaskan bahwa kondisi suhu dingin ini dipicu oleh kuatnya suplai massa udara dari daratan Australia yang saat ini sedang mengalami musim dingin. Karakteristik massa udara atau angin monsun Australia ini bersifat kering, namun bersuhu sangat rendah yang kemudian berembus langsung melewati wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Banyuwangi. Selain faktor pergerakan angin dari Australia, kondisi langit Banyuwangi yang dominan cerah tanpa awan pada siang hari juga mempercepat proses penurunan suhu di malam hari.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobi Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo mengoptimalkan program pembinaan kemandirian warga binaan melalui pemanfaatan lahan sarana asimilasi dan edukasi SAE. Kali ini Rutan Situbondo melaksanakan kegiatan penanaman sebanyak 160 bibit labu kuning sebagai bentuk pembinaan produktif warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Penanaman bibit labu ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu memberikan keterampilan bercocok tanam sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama.
3: Saya Abe Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menggelar screening penyakit jantung rematik atau PJR bagi siswa sekolah dasar. Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Jantung Indonesia ini diikuti sekitar 300 siswa kelas 5 dan 6 SD di Kota Batu. Screening dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit jantung rematik yang dapat menyebabkan kerusakan katup jantung jika tidak ditangani sejak awal. Pemeriksaan menggunakan alat kesehatan portable sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Pemkot Batu mengapresiasi program tersebut karena dinilai penting untuk menjaga kesehatan anak sejak dini. Kedepan, YJI menargetkan program screening serupa dapat menjangkau lebih banyak anak di wilayah Malang Raya.
4: Dari Solo kawan kembali Rena TA Radio mengabarkan, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mengikuti rangkaian peringatan Trisuci Waisak di Candi Sewu Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan Klaten kemarin. Umat yang hadir berasal dari 26 provinsi di Indonesia dalam kegiatan yang digelar Keluarga Budayana Indonesia. Diharapkan seluruh masyarakat Indonesia terus menjaga kerukunan dan persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Gay Perspective masih menemani kamu ya sobat. Tadi kita sudah update perkiraan cuaca dan kemungkinan besar hari ini bakalan cerah terus ya sobat. Tapi tetap harus jaga kondisi sebaik-baiknya. Hanya saja bedanya memang kalau kita masuk musim kemarau tentu saja paginya akan lebih dingin ya kan. Tadi sudah bisa kita simak ya, tadi disampaikan juga oleh Bapak Akmal kalau memang pagi ini, tadi ini adalah pagi terdingin ternyata, mencapai suhu 16 derajat Celcius, luar biasa sobat Kay. Dan tentu saja ya, jaket-jaketnya keluarin sobat, dipakai gantian ya, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Dan juga kita masih bersama sobat Imawati ya, mengabarkan di Puger juga sudah mulai dingin sekali. Ternyata di Puger, mudah-mudahan sehat selalu ya untuk sobat Imawati dan seluruh keluarga. Dan mengabarkan kalau untuk ikan masih belum ramai sekali untuk di kawasan Puger. Ya bisa mungkin beberapa hari ke depan ya. Karena tadi kita simak update-nya, emang kita memasuki, bisa dibilang sudah aktif El Nino-nya, tapi dalam golongan yang cukup rendah dan moderat. Jadi tetap mudah-mudahan masih bisa terkendali. Tapi positifnya, kalau di pesisir itu biasanya makanan-makanan ikan-ikan kecil, anemon-anemon laut itu juga sudah semakin banyak gitu jumlahnya, sehingga itu akan kemungkinan besar akan memancing juga ikan-ikan besar untuk bisa ditangkap juga lebih banyak. Mudah-mudahan bisa berdampak positif ya sobat untuk nelayan-nelayan kita di pesisir, dan juga yang mau main ke pantai, yang udah mungkin beberapa waktu lalu nahan-nahan karena masih wah khawatir sore hujan atau gimana. Bisa kalau udah main ke pantai ya sobat ya, kemungkinan besar masih aman. Cuma tetap harus waspada angin kencang dan tetap mempersiapkan alat pelindung hujan tentu saja ya sobat ya, karena cuaca ya fluktuatif sewaktu-waktu. Kemudian juga untuk di pantai-pantai selatan ini, karena memang ya pantai selatan ya sobat K, ya memang identiknya pantai selatan dengan ombak yang besar ya. Biasanya di pantai-pantai itu ada tulisannya, ada peringatan tersendiri kalau tidak boleh berenang sobat, dan tidak boleh mendekati batas-batas tertentu, sehingga pastikan kamu juga bermain air dalam batas aman ya sobat K. Tetap terus berkabar di WhatsApp kita, dan kamu terus bisa update di info BMKG Juanda untuk informasi perkiraan cuaca terbaru. Good morning.
3: Sound of knowledge.
2: Kita lanjut bahasan kita bersama sobat Yuka tadi ya, terkait dengan gapura. Ini tadi sama sobat Yuka di recall, sebenarnya bukan di recall sih, di update POV dari kawasan perbatasan Jember Utara. Ini cerah banget, cuman ternyata salvok ada yang ketangkep di fotonya sobat Yuka ini, yaitu kondisi gapuranya yang memang terpantau gak terawat ya sobat Yuka ya. Selamat jalan dan selamat datangnya gak terlihat, karena biasanya kalau kita ada di perbatasan daerah-daerah tertentu ya, identiknya ya sobat, ini akan ada satu gapura yang itu disupport oleh bank plat merah ya sobat K. Dan itu ada keterangannya, selamat jalan, selamat datang. Sementara di perbatasan Jember Utara ini tidak ada tulisannya, hanya kerangkanya saja. Jadi mengingatkan kalau dulu sebenarnya sempat ada wacana ini ya, membangun gapura. Terus sobat Yuka bergabung lagi, kirimin gapura dengan warna identik. Apalagi nanti gapuranya kayak gini, mending gitu aja. Tapi ini barusan Alifa sudah cari informasi beritanya ya sobat Yuka ya. Dan beritanya rilis di tanggal 14 Oktober 2025 lalu. Dikabarkan memang Pemkab Jember sudah mengalokasikan pada saat itu ya 3 miliar rupiah untuk pembangunan Gapura Cinta Selawat dan NKRI dalam APBD 2025 pada saat itu. Gapura ini nantinya akan dikerjakan oleh DPRKPCK, yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. Dan dijelaskan kalau gapura ini dibangun menggunakan batu andesit polos bakar bermotif polish dengan finishing cat yang mengkilat, dilengkapi juga dengan lampu sorot, papan peresmian paving di sekitar area monumen atau tugu. Gapura nantinya akan didirikan di 4 titik sobat. Kayak tadi Alifa nyebutnya 8 ya, ternyata 4 titik saja, yaitu di Kecamatan Silo, Jombang, Jelbuk, dan Tanggul. Tapi kalau menurut Sekretaris Dinas Cipta Karya pada saat itu, Bapak Arif Liantono, ini memang masih belum dieksekusi. Ini keterangan terbarunya disampaikan di tanggal 13 Oktober tahun 2025. Dan sampai sekarang belum kelihatan, berarti kemungkinan besar yaitu hanya berakhir dalam wacana saja ya. Tapi entah, kalau mungkin dalam tahun depan ada anggaran lagi yang dialokasikan untuk ini ya, kita tunggu aja sobat K. Mudah-mudahan kedepannya Jember makin baik lah. Kita doakan yang sebaik-baiknya. Good morning.
3: Sound of knowledge.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Kamis pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, Timnas Meksiko meraih kemenangan tipis 1-0 atas Australia dalam laga uji coba internasional yang menjadi bagian dari persiapan menuju ke Piala Dunia 2026. Gol tunggal kemenangan L3 dicetak oleh Johan Vasquez di babak pertama.
1: In the last few weeks of the season, always Harrington. Can't get there, referee.
2: Meksiko dan Australia bertemu dalam laga persahabatan internasional di Rose Bowl, California, Amerika Serikat pada hari Minggu. Pertandingan ini dimanfaatkan pelatih Meksiko, Javier Aguirre, untuk memberikan kesempatan bermain kepada banyak pemain sebelum menetapkan daftar akhir skuad yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Tampil dominan dalam penguasaan bola, namun hingga 15 menit pertama, L3 kesulitan membongkar pertahanan Australia. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-28, usai sundulan Johan Vasquez meneruskan sepak pojok Alexis Vega membobol gawang Socceroos. Meksiko pun memimpin 1-0 dan bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, giliran Australia tampil lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Namun dari sejumlah peluang yang didapat pasukan Tony Popovic, tak satu pun membuahkan hasil. Demikian juga dengan Meksiko yang tak mampu menambah keunggulan. Hingga peluit akhir ditiupkan, Meksiko tetap menang 1-0 atas Australia. Di Piala Dunia 2026 nanti, Australia bergabung di grup B bersama tuan rumah Amerika Serikat, Turki, dan Paraguay. Sementara Meksiko ada di grup A bersama Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Ceko.
0: Swiss menorehkan kemenangan besar 4-1 atas Yordania dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Kemenangan ini menjadi gambaran jelas tentang kualitas dan kedalaman skuad yang dimiliki Swiss.
3: Menjamu Yordania di AFG Arena hari Minggu dalam laga persahabatan yang merupakan persiapan menuju Piala Dunia 2026 nanti. Swiss tampil serius sejak menit pertama dan mampu mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan. Terus menyerang, tim berjuluk Nati itu akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat gol penalti Brill Embolo. Tuan rumah pun unggul 1-0 pada menit ke-28. Gol Embolo tersebut membuat Swiss semakin percaya diri. Hanya 5 menit berselang, giliran Dan Doye yang membobol gawang Yordania. Tim besutan Murat yakin kali ini memimpin 2-0 di menit ke-33. Tak terhenti di situ, Nati mampu memperbesar keunggulan di menit ke-9 injury time babak pertama, kembali melalui titik putih. Adalah eksekusi Granit Xhaka, membuat tuan rumah menjauh 3-0 dan menutup 45 menit pertama dengan dominasi penuh tim Eropa tersebut. Yordania tidak menyerah begitu saja. Pelatih melakukan sejumlah pergantian pemain pada awal babak kedua untuk meningkatkan intensitas serangan. Perubahan itu langsung membuahkan hasil pada menit ke-52 lewat tendangan keras Odeh Al-Fakhouri. Tim berjuluk Al-Nasama memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-3. Menariknya, kualitas permainan Swiss tidak mengalami penurunan. Mereka tetap mampu mengontrol penguasaan bola dan berhasil mencetak gol keempat melalui Christian Fasnacht di menit ke-79. Gol ini sekaligus memastikan Swiss menang 4-1 atas Yordania. Di Piala Dunia 2026 nanti, Yordania tergabung di grup J bersama juara bertahan Argentina, Aljazair, dan Austria. Adapun Swiss ada di grup B bersama tuan rumah Kanada, Bosnia dan Herzegovina, dan Qatar.
0: Demikian headline news untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan headline news berikutnya 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia. Kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu ya sobat Gay di pagi hari ini. Udah jam 8.21. Gimana nih sobat? Untuk hari ini sudah beraktivitas ngapain aja kamu sobat? Atau mungkin ada yang udah standby di lapangan untuk apel pagi? Atau justru malah ada yang udah selesai apelnya, tinggal jajan-jajan pagi atau sarapan aja nih? Bisa dikabarkan juga ya di 08 11 378 10 29.

Dan juga Sobat K, ini beberapa waktu lalu ekspor impor itu jadi satu, sebenarnya sampai sekarang ya, ekspor impor ini jadi satu hal yang seksi. Dan beberapa waktu lalu pemerintah itu ngeluarin peraturan lagi terkait dengan kebijakan ekspor di Indonesia, Sobat K. Dan ada lagi update-nya, di mana pemerintah juga resmi memberlakukan ketentuan baru mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2026 yang berlaku efektif pada hari Senin, hari ini, tanggal 1 Juni 2026. Kebijakannya adalah bagian dari upaya pemerintah ya untuk meningkatkan retensi devisa di dalam negeri. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Purbayayu Disadewa selaku Menteri Keuangan kita menegaskan bahwa pemerintah sekarang mewajibkan para eksportir maksud Alifa sektor sumber daya alam untuk bisa memulangkan dan menempatkan devisa hasil ekspor ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan yang penuh, Sobat K. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan penempatan DHESDA ini akan dilakukan melalui bank-bank yang merupakan BUMN, Sobat K. Selain itu, pemerintah juga menetapkan batas maksimal konversi DHESDA dan dari valuta asing ke rupiah sebesar 50% untuk menjaga optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor. Disampaikan bahwa eksporter yang menempatkan DHESDA di dalam negeri dan memperoleh tarif PPH yang kompetitif bahkan hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan dana, fasilitas ini memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan instrumen investasi reguler yang umumnya dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Pemerintah menegaskan pendekatan kebijakan DHESDA tidak hanya berorientasi pada penguatan kepatuhan, tetapi juga memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan membawa devisa hasil ekspornya kembali ke dalam negeri. Pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi eksportir yang terafiliasi negara yang memiliki perjanjian bilateral atau kesepahaman atau kesepakatan mengenai perdagangan dengan Indonesia. Melalui implementasi PP nomor 21 tahun 2026 ini, Sobat K, pemerintah optimis retensi devisa di dalam negeri akan meningkat secara signifikan dan juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan sektor eksternal, meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan maksud Alifa dan juga dinamika perekonomian global. Sobat K, ternyata memang ya di hari ini banyak banget yang baru-baru diberlakukan, termasuk juga terkait dengan ketentuan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2026 ya, berlaku mulai hari ini, dan juga untuk pembatasan TPA Pakusari.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Pagi hari ini Sobat K bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, dan juga tadi ya ada beberapa momentum lain juga, yaitu ini tadi yang tempat Alifa bacakan adalah mulai diberlakukannya PP nomor 21 tahun 2026, yaitu terkait dengan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHSDA itu di taraf nasional Sobat K, karena ini berkaitan dengan ekspor ya, internasional juga harusnya dampaknya. Kemudian juga selain itu Sobat, di tanggal 1 Juni ini adalah mulai diberlakukannya pembatasan terhadap sampah yang masuk ke TPA Pakusari Sobat, sebagai satu TPA terbesar yang ada di Kabupaten Jember. Dan ada ucapan tersendiri nih dari Sobat Saptora Harjanto. Selamat pagi Sobat Saptora Harjanto, menyampaikan selamat memperingati Hari Pancasila 1 Juni 2026. Kata Sobat Sapto, Jember lautan sampah. Bagaimana masyarakat Jember harus mengolah dan memilah sampah secara mandiri? Tidak ada dukungan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan pemerintah ini. Akhirnya sampah dibiarkan menumpuk begitu saja tanpa tahu mau dibuang kemana. Hari ini warga Karang Meluwo Mangli akan kerja bakti untuk membersihkan sungai. Untunglah masih ada yang sadar akan hal ini. Tapi sampah hasil kerja bakti ini mau dibuang kemana? Ini sebenarnya problem sampah atau problem pemimpin yang berkualitas kurang Sobat K? Nah, ini jadi pertanyaan tersendiri ya. Ucapan khusus hadir dari Sobat Saptora Harjanto. Ini juga Alifa pengen tahu kondisinya Sobat K sebenarnya di tempat kamu, khususnya di kawasan kota ya Sobat Sapto ya. Karena kalau mungkin di kawasan pedesaan, ini kita ketahui kalau masyarakat pedesaan ya, ini kebanyakan pasti akan sampahnya diolah sendiri. Maksud Alifa dikelola sendiri, baik itu dibakar atau mungkin ada penampungannya sendiri Sobat K. Tapi untuk kawasan kota yang cenderung lebih rapat dan juga sudah sebelumnya terbiasa terorganisir dengan sampah yang diangkut oleh DLH, kemudian sekarang ada pembatasan, ini jadi pertanyaan tersendiri. Termasuk ditanyakan juga oleh Sobat Sapto terkait dengan sampahnya nanti akan dibuang kemana. Hari ini akan ada kerja bakti, ini akan kami coba hubungkan ya, nanti akan kita coba tanyakan. Dan aduh, minta doanya seluruh Jember ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol hari ini dengan Kepala DPRK PLH, karena beberapa kali kita hubungi beliau selalu ada acara Sobat K. Ini mudah-mudahan hari ini ada free. Selain ini akan coba kita hubungi supaya kita bisa ngobrol ya. Terima kasih ucapannya Sobat Sapto, mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk warga Karang Meluwo Mangli yang akan kerja bakti di hari ini Sobat K.

0: Dan juga sobat, tentu saja pagi hari ini Alifa tidak sendirian, sudah hadir di studio. Selamat pagi Sania.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini Sania?
1: Alhamdulillah sudah lebih baik ya, karena minggu kemarin kebetulan sakit.
0: Iya.
1: Ya, sudah jauh lebih baik.
0: Udah mendingan suaranya
1: mendingan
0: Sania
1: banget.
0: Terakhir sama Alifa itu waktu itu, soalnya suara Sania tuh dia masih agak maksa.
1: Masih bindeng banget itu.
0: Masih bindeng masih banget. Hari ini mudah-mudahan lancar terus ya.
1: Amin.
0: Ini masih kerasa vibes tanggal merah atau udah vibes hari Senin kalau menurut Sania?
1: Hari Senin sih, karena libur ya.
0: Karena Sania magang di sini nggak ada tanggal merahnya ya.
1: Iya betul.
0: Tanggalnya hitam semua sobat Ki. Termasuk juga hari ini. Dan tentu saja Sania sudah mempersiapkan dua update informasi terbaru. Ada apa aja nih Sania pagi hari ini?
1: Jadi yang pertama Sobat K, ada update pencarian dua korban yang terseret arus ombak di Pantai Payangan. Kemudian ada pemerintah yang mengklaim kehadiran DSI dapat memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam.
0: Kita simak informasi selengkapnya ya Sobat K bersama Sania, berikut ini dalam Hot News. Issues update maksud Alifa.
2: Issues update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap dua wisatawan yang terseret arus di kawasan Pantai Seruni Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dalam proses pencarian pada Minggu 31 Mei 2026, petugas terus menerjang ombak besar untuk menyelami area tebing di sekitar Bukit Seruni yang diduga menjadi lokasi korban terbawa arus. Koordinator Pos SAR Jember, Jeffrey, menyampaikan tim gabungan membagi pencarian ke sejumlah titik menggunakan perahu karet dan perahu jukung. Selain menyisir perairan, petugas juga melakukan penyelaman di sekitar tebing Bukit Seruni karena terdapat celah dan cekungan yang berpotensi menjadi tempat korban tersangkut. Meski menghadapi ombak tinggi dan arus laut yang cukup kuat, hingga hari kedua pencarian, kedua korban masih belum ditemukan. Tim SAR memastikan operasi pencarian akan terus dilanjutkan dengan melibatkan berbagai unsur gabungan guna mempercepat proses evakuasi korban. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah mengklaim kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam atau SDA nasional. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyampaikan, pada Minggu 31 Mei 2026, DSI dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekspor SDA sehingga lebih transparan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Menurutnya, pemerintah telah mematangkan berbagai aspek operasional sebelum kebijakan tersebut dijalankan. Erlangga menambahkan, kehadiran DSI diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekspor SDA. Pemerintah juga memastikan implementasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Demikian Sobat K, kembali ke studio.
3: Good morning.
2: Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio. Good morning,
3: Sound of Knowledge. Spektrum PRSSNI Jawa Timur di 102,9 FM K Radio.

0: pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
1: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
0: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren dan ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
1: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
0: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
0: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
0: Menyikapi manaknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
3: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
0: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fansua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Good Morning 102.9
5: Radio. Sound of Knowledge.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Jam 9.16 Sobat K, tadi Spektrum Radio Jatim kita membahas terkait dengan kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di sekitar pondok pesantren yang akhir-akhir ini cukup bisa dibilang apa ya Sobat K, membuat miris ya. Dan juga diungkap setelah terbentuknya Yakuza Maneges ya Sobat K, dari Kediri Sobat. Ya, kedepannya mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah yang baik, dan tentu saja ketika memang terlihat ada sesuatu yang tidak sesuai di, baik itu di lingkungan pondok pesantren atau di sekolah-sekolah keagamaan, ini tugas orang tua nih untuk bisa mendampingi anaknya dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika memang anak kita izinkan, kita lepas untuk belajar di sekolah agama, boarding school khususnya, ini bukan berarti praktis membuat kita lepas tanggung jawab dan juga lepas pengawasan ya. Tetap harus selalu terhubung dan selalu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana ya Sobat K. Tapi tetap ini tidak bisa kita pukul rata ke semua pondok pesantren. Alifa yakin banyak banget pondok pesantren juga yang pengurus-pengurusnya, pengasuh-pengasuhnya adalah orang-orang yang benar-benar amanah dan siap untuk menjaga. Jadi kita gak bisa pukul rata, hanya saja sebagai orang tua dan pendamping atau wali, ini kita harus check and recheck terus, kita harus update terus dengan kondisi anak-anak kita, dan ketika mau mendaftarkan anak kita, kita harus benar-benar tahu bagaimana reputasi dari pondok pesantren tersebut, bagaimana kehidupan di dalamnya, harus kita teliti dulu. Ketika memang udah srek ya, udah srek, barulah kita masukkan, daftarkan anak kita ke sana. Kalau perlu selalu bawa dalam doa ya Sobat K, untuk bisa menentukan di tempat mana yang paling tepat untuk dititipkan anak-anak kita. Karena ya itu tadi, di sana kita akan mengikhlaskan gitu pada dasarnya apa yang akan diajarkan dan apa yang akan di pelajari oleh anak-anak kita. Tapi tetap harus kita kawal pada intinya Sobat. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa, Alifa justru mendukung ya, kalau mungkin kedepannya akan ada pengungkapan lebih lanjut terhadap pesantren-pesantren lain. Tapi tetap juga harus kita tanamkan dalam diri dan juga dalam pikiran kita ya Sobat, kalau ini tidak mungkin terjadi di semua pesantren atau di semua boarding school. Karena pasti juga ada di antara boarding school yang sudah ada ini benar-benar profesional, benar-benar amanah, dan benar-benar mengajarkan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, di situ tugas orang tua tuh untuk menyeleksi dan mengawasi serta mengawal tetap pertumbuhan anak di dalam pesantren tersebut atau di dalam boarding school tersebut Sobat K. Mungkin ada juga yang punya experience tersendiri, dakdikduk secara tersendiri untuk memasukkan anaknya ke boarding school, bisa share juga di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Kalau Alifa jujur, Alifa bukan anak boarding school, tapi adik kandung Alifa itu pernah di boarding school selama 6 tahun lebih, bahkan 8 tahun di boarding school, karena ada pengabdiannya ya biasanya ya Sobat untuk di boarding school. Kebetulan adik kandung Alifa laki-laki dan berhasil menyelesaikan dengan baik, dan selama dia di boarding school itu orang tua tidak lepas tanggung jawab, justru sering banget nengokin ke sana. Kemudian bagaimana caranya bisa selalu telpon gitu ya Sobat K, walaupun ponsel jarang diperbolehkan di sana. Bahkan tidak diperbolehkan ya untuk tahun-tahun awal, di tahun kelas 1 sampai kelas 5 itu tidak diperbolehkan. Jadi harus ada komunikasi sesama wali siswa ya, ketika sama-sama berkunjung, sama-sama memberikan kabar, bisa telepon, dan itu mempererat memang silaturahmi antara wali siswa. Dan ya itu juga yang meningkatkan kewaspadaan kita terhadap apa-apa yang terjadi di boarding school Sobat K. Ini Alifa pengen tahu juga Sobat K, yang anak-anaknya disekolahkan di boarding school, bisa di-sharing juga hari ini di 08 11 378 10 29.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember membawa kabar gembira bagi masyarakat Tapal Kuda. Mulai 1 Juni nanti, maskapai Wings Air dipastikan kembali melayani penerbangan berjadwal rute Jember-Surabaya melalui Bandara Noto Hadinegoro Jember menuju Bandara Juanda Surabaya. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono mengatakan, pengoperasian kembali rute ini menjadi momentum kebangkitan transportasi udara di Jember sekaligus mendukung percepatan ekonomi daerah. Penerbangan akan beroperasi 4 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Selain memangkas waktu tempuh, rute ini juga terintegrasi dengan jaringan Lion Group, sehingga penumpang dari Jember dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai kota besar di Indonesia hingga rute internasional tanpa check-in ulang bagasi. Disub Jember berharap masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan layanan ini agar tingkat keterisian penumpang tetap tinggi dan operasional penerbangan dapat terus berlanjut.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna Medisika Saniputra menyebut, dalam satu tahun produksi kakao bisa mencapai 1.144,18 ton biji kering dari luas lahan existing mencapai 3.000 hektar. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Malang, produksi kakao tersebar di 19 kecamatan dan mayoritas berada di sumber mancing wetan yang mencapai 276 ton. Selain itu, Kecamatan Pagak juga mampu memproduksi kakao sebanyak 168 ton, disusul oleh Dampit 147 ton dan Poncokusumo 131 ton.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Pemkab Madiun terus melakukan aksi nyata untuk penerimaan pajak. 4 petugas khusus dikerahkan untuk berkeliling menggunakan mobil di 62 desa untuk melakukan jemput bola pembayaran pajak.

0: BBP2. Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun, Ari Nur Surahmat mengatakan, dengan adanya mobil keliling, warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota atau kantor bank terdekat untuk melakukan pembayaran, sehingga menghemat biaya transportasi dan waktu. Pada tahun 2026 ini, target PBBP2 sebesar Rp30 miliar rupiah dan saat ini sudah terrealisasi Rp6,3 miliar rupiah. Pemungutan pajak secara mobile sangat membantu masyarakat untuk disiplin melakukan kewajiban pajaknya tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau keterlambatan. Dalam satu hari, program ini bisa melayani lebih dari 100 transaksi berbasis kris.
1: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Armuji, PLH Wali Kota Surabaya, memaparkan sejumlah capaian dan arah pembangunan kota di puncak peringatan hari jadi ke-733 Kota Surabaya di halaman Balai Kota kemarin. Menurutnya, Surabaya besar bukan karena satu orang atau satu kelompok, tapi karena kerjasama semua warga dari kampung, balai RW, sekolah, pasar, tempat ibadah, ruang usaha, sampai pelayanan publik. Di sektor kesehatan misalnya, Pemkot Surabaya terus memperkuat layanan kesehatan lewat 3 rumah sakit umum daerah, termasuk program 1 RW, 1 tenaga kesehatan, 1 ambulans, 1 puskesmas, integrasi layanan primer di 153 kelurahan, sampai 2.000 lebih posyandu keluarga.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Good morning.
8: Sound of Knowledge.
9: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif masih bersama Liva dan juga
2: bersama Sania di sini, Sobat Kei.
1: Dan tentu saja Sania sudah bawa update informasi terbaru nih. Ada udah apa aja Sania di jam 9.43 ini?
2: Jadi Sobat Kei, yang pertama ada sambutan dari Wakil Ketua DPRD Jember untuk generasi muda di Hari Pancasila 1 Juni 2026. Kemudian ada update penanganan pungli PTSL di Barong Sawahan Jombang.
0: Isu se-update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada Senin 1 Juni 2026, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengingatkan generasi muda agar waspada terhadap berbagai upaya yang dapat menggerus nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Menurutnya, peringatan hari lahir Pancasila harus menjadi momentum memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan. Widarto menyampaikan, salah satu tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini adalah derasnya arus informasi di media digital yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan paham intoleransi, hoax, maupun ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, ia meminta generasi muda lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima. Widarto juga mengajak masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menilai, menjaga Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Beralih ke informasi selanjutnya, warga desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang mempertanyakan kelanjutan penanganan dugaan pungutan liar dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Hingga Senin 1 Juni 2026, kasus yang telah berbulan-bulan ditangani Inspektorat Jombang dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pemeriksaan dan tindak lanjut kasus tersebut. Pasalnya, dugaan pungli yang melibatkan tahapan pendataan PTSL itu sebenarnya sempat menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat desa. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Jombang menyatakan belum dapat melangkah lebih lanjut karena masih menunggu hasil audit investigasi dari Inspektorat Jombang. Hasil audit tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah perkara tersebut merupakan pelanggaran administrasi atau dapat diproses ke ranah pidana. Demikian, kembali ke studio.
0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Bismillah Sobat K, Alifa sudah Alifa sudah WhatsApp Bapak Jupriyono, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, di mana berkaitan dengan mulai diberlakukannya pembatasan terhadap sampah-sampah yang masuk ke TPA Pakusari mulai hari ini, Sobat K. Doain ya, dengan doa se-Kabupaten Jember, mudah-mudahan kita bisa ngobrol hari ini dengan Bapak Jupriyono, Sobat K, untuk mempertanyakan terkait dengan hal ini. Karena kembali lagi ya, kalau mungkin kita bahas ke Sobat K yang ada di kawasan pedesaan ya, di kecamatan-kecamatan di sekitar Jember, di luar Jember kota maksud Alifa, ini sudah hampir pasti ini masyarakat di kawasan luar perkotaan ya, ini pasti sudah punya cara pengolahan tersendiri untuk sampahnya masing-masing, Sobat K. Bahkan kalau di Alifa belum tahu sih ya, kalau di kota, kalau di desa-desa tuh ada emang apa sih ya, penjual barang bekas keliling, Sobat K, yang itu akan datang di setiap hari tertentu untuk ngambilin sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Jadi kayak botol-botol, kemudian juga botol kaca maupun botol plastik ya. Kemudian juga panci-panci bekas itu bisa ditukar dengan uang maupun barter, Sobat. Di tempat deket sekitar Kecamatan Kalisat itu juga masih ada. Jadi botol-botol plastik, gelas-gelas plastik bekas air mineral itu bisa dikumpulin terus dijual. Bisa ditukar dengan uang atau ditukar dengan barang bernilai lain yang udah dipatok gitu, harganya berapa, disesuaikan dengan nantinya jumlah sampah yang juga akan ditukarkan itu nanti diangkai berapa, nambahnya berapa gitu duitnya, Sobat K. Tapi juga berkait, juga terkait dengan sampah organiknya ya. Sampah organiknya juga biasanya masyarakat punya pembuangan sendiri dan juga banyak yang juga dibakar kadang ya, Sobat K. Ada yang ditimbun, ada juga yang sampah organiknya ini dimaksimalkan di hewan ternaknya masing-masing. Jadi misal pelihara ayam, sisa-sisa makanan ini dibagi ke ayam atau hewan peliharaan lain, bebek. Dan juga kalau misalnya pelihara lele, Alifa salah satu juga yang pelihara lele. Ini sisa-sisa makanan organik dari piring kami yang masih nyisa itu gak kebuang di tempat sampah, tapi kita alihkan ke kolam lele, Sobat K. Jadi lelenya juga dapat gizi dari apa yang kita makan dan gak habis gitu, Sobat. Itu kalau di kawasan pedesaan, Sobat. Kalau di tempat kamu mungkin ada cara tersendiri, ini bisa di-share juga. Tapi bedanya dengan kawasan kota ini, Sobat K. Di kawasan kota, Alifa stay juga di kota Jember, ini kan kita harus kumpulin sendiri sampahnya. Kemudian nanti akan dikoordinir oleh petugas yang bertugas di RT masing-masing, di perumahan masing-masing, untuk sampahnya diangkatin, Sobat K. Nah, ini yang Alifa pertanyakan. Di tempat tinggal kamu, dengan adanya pembatasan ini, apakah sudah mulai terlihat dampaknya, Sobat, untuk sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga kita? Ini bisa share juga pagi hari ini update-nya. Berharap banget, jujur Alifa, hari ini kita bisa ngobrol dengan Bapak Jupriyono ya. Karena sudah kita hubungi beberapa kali dari bulan April. Dari tanggal 27 April, Sobat, kayak ini. Bahkan gak dari tanggal 27 ya. Dari sebelum itu, bahkan, Sobat. Karena ini sudah rame di media itu emang sejak pertengahan April. Dan pendengar-pendengar K-Radio ini sudah banyak juga yang sharing dan mempertanyakan terkait dengan hal tersebut juga sejak pertengahan April itu ternyata nih, Alifa cek history chat-nya ya. Dan juga di jawaban awal, Sobat K, itu berdasarkan diskusi dari Bapak Jupriyono dan rekan-rekan DPR KPLH itu juga masih harus nanti dikonsultasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Sobat Ki. Kemudian keluar kabar kalau beberapa waktu kemudian ya, keluar kabar kalau TPA Pakusari mulai Juni nantinya akan dibatasi. Akan dibatasi untuk sampah-sampah yang masuk, Sobat. Tapi sayangnya kita masih belum bisa ngobrol. Sampai terakhir kita hubungi di awal bulan Mei lalu. Dan sekarang sudah tanggal 1 Juni. Sudah deadline pelaksanaan, Sobat K. Dan kita juga sudah coba hubungi lagi Bapak Jupriyono. Mudah-mudahan kita bisa berbincang hari ini. Alifa minta doanya. Biar kita juga tahu ya nantinya bagaimana update dan juga kira-kira bagaimana rencana ke depan dari Pemkab Jember dalam pengolahan sampah yang sudah mulai diberlakukan nih aturan barunya mulai hari ini, yaitu dibatasi untuk sampah-sampah yang masuk ke TPA Pakusari, Sobat K. Nah, untuk kamu yang lagi ada di rumah, ada nggak yang sudah memulai pola hidup yang sudah sustainable? Jadi gak mesti fully sustainable dengan benar-benar habis ya, untuk tidak ada yang terbuang ya, tapi setidaknya kita mengurangi sampah yang kita keluarkan dari rumah, sehingga nantinya ya apa yang kita makan itu habis tanpa terbuang gitu ya, Sobat. Itu yang diharapkan. Kalau bisa ya hanya sampah-sampah anorganik saja yang bisa keluar, itu yang mudah-mudahan terwujud. Dan mungkin ada yang sudah melaksanakan atau memulai hal tersebut, bisa share juga update-nya. Beberapa waktu lalu ada beberapa pendengar yang juga sudah mulai bikin komposter ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya akan terus dilanjutkan semangatnya oleh masyarakat Jember yang lainnya. Dan Alifa juga pengen dengar kabarnya ya, Sobat K. Seperti biasa, kita bisa diskusi di WhatsApp kita di 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif. Masih menemani kamu ya di jam 10.23. Udah lapar belum nih, Sania?
2: Lumayan, karena belum sarapan tadi.
1: Dan waktunya ini ya, cemil-cemil ya biasanya,
2: iya,
1: ya
2: biasanya.
1: Tapi Sania tipe yang sebenarnya suka sarapan sendiri atau brunch?
2: Dulu sih pas masih sekolah harus sarapan.
1: Pasti
2: ya, pasti. Karena udah disiapin tuh, harus bawa gitu kan. Sarapan. Cuma sekarang karena udah kuliah tuh jadi capek, kadang kan bangunnya tuh mepet sama jam kuliah, jadi ya udahlah nanti aja sekalian gitu.
1: Sekalian ya, dan biasa langsung makan makanan berat gitu. Untuk sobat ke yang lagi beraktivitas juga kayaknya sekarang udah waktunya untuk, kalau bahasa Jawanya, emplok-emplok sesuatu ya, Sania ya.
2: Bener banget.
1: Supaya kondisi badannya aman terus ya, tetap ya. Dan juga pagi hari ini, Sania masih bersama kita dengan update informasi terbaru. Kali ini terkait dengan harga bahan bakar nih ya, Sania. Apa kabar nih harga bahan bakar tanggal 1 Juni ini?
2: Jadi harga solar Pertamina turun nih Sob, mulai 1 Juni 2026 gitu.
1: Kita akan simak selengkapnya ya, update informasi terbaru dari Sania. Berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar minyak jenis solar non-subsidi mulai Senin 1 Juni 2026. Penyesuaian harga tersebut dilakukan mengikuti tren harga minyak dunia serta evaluasi berkala yang dilakukan perusahaan. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari, menyampaikan penurunan harga berlaku untuk Dex Light dan Pertamina Dex di seluruh wilayah Indonesia dengan besaran yang berbeda di setiap daerah. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dilakukan secara berkala mengikuti kondisi pasar dan nilai tukar rupiah. Dengan adanya penurunan harga tersebut, Pertamina berharap masyarakat dapat memperoleh energi dengan harga yang lebih kompetitif. Perusahaan juga memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal, serta pasokan energi tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua DPRD Kota Surabaya, Ahmad Nurjayanto, meminta pemerintah Kota Surabaya untuk terus memperkuat inovasi pembangunan dan upaya pencegahan banjir di tengah peringatan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733. Menurutnya, berbagai capaian pembangunan perlu diiringi dengan solusi terhadap persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Pada Minggu 31 Mei 2026, Ahmad menilai Surabaya telah menunjukkan perkembangan di berbagai sektor melalui sejumlah inovasi pelayanan publik dan pembangunan kota. Namun demikian, ia mengingatkan agar supaya penanganan banjir tetap menjadi perhatian utama karena masih menjadi persoalan yang dirasakan warga di sejumlah

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat, rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci sudah berakhir ya Sobat. Dan fase pemulangan jemaah haji tahun ini dari Indonesia sudah dimulai hari ini Sobat, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan ketibaan jemaah haji ini berlangsung mulai hari ini di sejumlah wilayah, yaitu di Surabaya, Batam, dan Jakarta. Sebelumnya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan perdana jemaah haji Indonesia ke tanah air yang berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah hari Minggu kemarin, tanggal 31 Mei malam, waktu setempat Sobat K. Di kesempatan tersebut, Menteri Haji dan Umroh ini melihat jemaah kloter sub 01. Dia menyapa, berdialog, dan juga tentu saja menyalami sejumlah jemaah yang bersiap kembali ke Indonesia ya, setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Menteri Haji mengalungkan syal secara simbolis kepada perwakilan jemaah yang akan kembali ke Indonesia. Momen ini disambut hangat oleh jemaah, dan sejumlah jemaah juga tampak antusias ya, bersalaman dan berfoto bersama Menhaj sebelum memasuki area keberangkatan. Sementara itu Sobat K, kabar dari General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Heru Karyadi, mengungkapkan sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali pulang ke Indonesia mulai hari ini, tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni 2026 nanti, melalui Bandara Soekarno-Hatta. Fase pemulangan dimulai oleh dua debarkasi, yaitu Pondok Gede dan Bekasi, dengan jumlah 836 orang. Heru menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang sudah disiapkan sebagai terminal layanan haji, dengan berbagai fasilitas pendukung yang juga sudah dipastikan siap beroperasi, mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan, dan juga bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing Sobat. Oke, mudah-mudahan diberikan kelancaran, perjalanannya dimudahkan, dan yang menunggu Sobat K, sekarang tinggal doanya dikencengin ya Sobat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran sampai tiba di rumah masing-masing, berkumpul kembali dengan keluarga, dan menjadi haji yang mabrur Sobat K. Good morning, welcome to
3: Bandar Radio. Sound of Knowledge.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Oke, perspektif masih menemani kamu ya, Sobatku, di jam 11.05. Nih ada yang udah ngantor atau masih pada tanggal merah nih, Sobatku. Kalau yang ngantor, biasanya nih udah mulai jam makan siang. Maksud Alifa udah masuk jam istirahat ya, biasanya. Udah bisa dipikir juga kira-kira mau brunch pakai apa. Kalau Sadia kira-kira pengen brunch pakai apa hari ini?
2: Waduh, ini bingung banget sih. Tadi baru banget sama Ayu kayak, mau makan apa? Gitu. Aduh, gak tahu, bingung.
1: Makan. Masih belum ditentukan ya.
2: Bener banget.
1: Dan milihnya biasanya lebih lama daripada makannya.
2: Iya, bener. Aduh. Sebenarnya dari tadi ya, di jalan tuh udah mikir, nanti mau makan apa ya? Itu adalah obrolan setiap hari.
1: Tentu saja. Dan Alifa juga di kantor yang sebelumnya, kita kan masuk pagi ya, sekitar jam 9 gitu udah pada di kantor. Jam 9 pagi baru masuk itu udah berpikir mau makan apa hari itu, biar jam 12 siang tinggal makan.
2: Iya, bener banget. Tapi kadang tuh udah harusnya makan tuh masih bingung kayak, aduh, makan apa ya.
1: Iya, bener banget tuh. Setuju, apakah Sobat K juga merasakan hal yang sama? Kalau kamu juga punya vibes yang sama di hari ini, bisa share ke Alifa dan Sania ya di 0811-378-1029. Sambil kita simak update informasi terbaru dari Sania berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan global. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar pada Senin 1 Juni 2026. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengatakan, Pancasila menjadi pedoman yang mampu mempersatukan keberagaman bangsa sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah disrupsi teknologi, dinamika geopolitik hingga ancaman fragmentasi sosial di ruang digital. Menurutnya, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Susi Wijono menambahkan, kemajuan ekonomi, pembangunan, dan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan moral serta karakter kebangsaan. Karena itu, generasi muda diharapkan mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat persatuan bangsa dalam menghadapi dinamika global. Beralih ke informasi selanjutnya, fenomena video teror pocong berbasis kecerdasan buatan atau AI yang beredar di media sosial membuat resah masyarakat Surabaya. Menanggapi hal tersebut, DPRD Surabaya meminta penguatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap konten manipulatif yang beredar di internet. Anggota DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menilai perkembangan teknologi AI harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi secara kritis. Pada Senin 1 Juni 2026, DPRD mengingatkan bahwa penyebaran konten palsu atau menyesatkan berpotensi menimbulkan kepanikan serta mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. DPRD Surabaya berharap pemerintah bersama berbagai pihak dapat memperluas edukasi literasi digital kepada masyarakat. Selain meningkatkan pemahaman terkait teknologi AI, langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoax dan menjaga ruang digital tetap sehat serta aman bagi publik. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Gay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sebatke, kondisi hutan di Indonesia ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan, khususnya di kawasan Sumatera Selatan. Karena selama periode Januari sampai April 2026, luas kebakaran hutan dan lahan ini di Sumatera Selatan ya, ini mencapai 182,54 hektar. Karhutla ini disebut lebih parah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, di 2024 dan 2025. Kepala Badai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, mengatakan data ini merupakan rekapitulasi sementara berdasarkan hasil analisis citra satelit yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan serta BRIN dan juga Kementerian Lingkungan Hidup, Sobat K. Hal tersebut disampaikan pada hari Minggu kemarin, tanggal 31 Mei. Dia menjelaskan, karhutla pada 4 bulan pertama tahun ini terdeteksi terjadi di 8 kabupaten di Sumsel. Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar, yaitu 53,2 hektar, Sobat K. Selanjutnya, Kabupaten Musi Banyuasin atau MUBA mencatat karhutla seluas 33,1 hektar, Kabupaten Muara Enim 31,9 hektar, Kabupaten Ogan Ilir 27,5 hektar, Kabupaten Oki atau Ogan Komering Ilir 20 hektar, kemudian Kabupaten Banyuasin 9,4 hektar dan Kabupaten Ogan Korneling Ulu atau Oku Selatan 1,4 hektar. Lahan yang terbakar ini sepanjang Januari sampai April didominasi oleh tanah mineral dengan luas mencapai 181,4 hektar, Sobat K. Sedangkan lahan gambut yang terbakar tercatat sekitar 1,1 hektar. Untuk luas karhutla di periode 4 bulan pertama tahun ini lebih tinggi ya dibandingkan periode yang sama dalam 2 tahun terakhir. Di Januari sampai April 2024, luas karhutla di Sumsel tercatat 144,2 hektar, sedangkan pada periode yang sama di 2025 hanya sekitar naik 5 hektar, Sobat K. Meski begitu, luasan karhutla di tahun ini masih lebih rendah juga dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 485,1 hektar dan 2023 sebesar 995,3 hektar, Sobat K. Disampaikan juga bahwa pemantauan dan upaya pencegahan karhutla terus dilakukan bersama pemerintah daerah, terutama menjelang musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan di Sumatera Selatan, Sobat.

0: Dan juga Sobat K, nampaknya ini juga jadi satu pertanda juga untuk kita yang ada di Jawa ya, khususnya di Kabupaten Jember, di Jawa Timur, untuk lebih menjaga kondisi hutan kita sebaik mungkin. Tadi pagi juga waktu kita interaktif dengan BMKG juga disampaikan ya, untuk yang merokok atau mungkin membakar sampah ini harus diperhatikan, ditungguin sampai sampahnya mati, dan membuang puntung rokok nih juga harus diperhatikan. Kalau misalnya di wilayah yang kering atau di hutan-hutan yang kering, ini juga harus benar-benar memastikan kalau rokoknya mati, dan kalau bisa jangan dibuang di situ sih Sobat Kis, sebisa mungkin buanglah di tempat sampah atau tempat-tempat yang seharusnya, karena itu bisa memicu titik-titik api yang mudah membesar karena musim kemarau ini disertai dengan angin juga ya. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, dan seperti biasa kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Semoga kita bisa menghadapi musim kemarau tahun ini dengan baik dan aman ya Sobat.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Sejumlah guru di Kabupaten Pamekasan tengah merasakan manfaat dari penyaluran langsung tunjangan profesi guru TPG yang meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong inovasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Salah satu guru kelas SDN Jalmak 1, Sri Riana bilang, dana TPG dimanfaatkan untuk membeli perangkat pendukung pembelajaran dan mulai mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas demi menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi murid. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Sri mulai mengenalkan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI kepada murid yang dibelinya dari dana TPG.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Polda Jawa Tengah menegaskan akan mengambil tindakan tegas terukur hingga tembak mati di tempat terhadap pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di wilayah hukum Jawa Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir menegaskan pihaknya tidak akan ragu melepaskan tembakan apabila para pelaku kriminal nekat melawan dan membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas kepolisian di lapangan. Kebijakan tembak di tempat ini diambil sebagai komitmen penuh untuk memberikan efek jera yang nyata, sekaligus memastikan situasi Kamtipmas di Jawa Tengah tetap aman dan kondusif.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hasil tes kemampuan akademik jenjang STMI di Bojonegoro telah diumumkan pada Jumat lalu, namun Dinas Pendidikan Bojonegoro masih belum dapat mengetahui rata-rata nilai TKA secara keseluruhan karena hasil yang diterima saat ini masih terbatas pada masing-masing sekolah. Kepala Distrik Bojonegoro Anwar Muktado mengatakan, TKA merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan tahun ini sehingga belum ada data pembanding dari tahun sebelumnya. Selain sebagai instrumen evaluasi pendidikan, hasil TKA juga akan digunakan dalam sistem penerimaan murid baru yang dijadwalkan 4 dan 5 Juni mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kes, sudah hampir jam 12 siang. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Alifa ya, dari pagi tadi sampai siang hari ini. Sobat Kes, jangan lupa makan sekali lagi sekalipun mungkin hari ini masih ada yang tanggal merah. Kemudian juga tadi pasti udah pada upacara ya hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan dan kelancaran untuk semua aktivitasnya. Dan yang mungkin setelah upacara balik lagi ke rumah, ini selamat mempersiapkan hari kerja besok Sobat Kek, hari Selasa tanggal 2 Juni. Dan tentu saja nanti akan kita lanjutkan ke perspektif di jam 2 ya. Setelah ini kita akan putarkan single-single terbaik untuk kamu dengarkan sampai jam 2 siang nanti. Kemudian akan lanjut ke perspektif lagi bersama Raffiana Resdianti sampai jam 8 malam. Alifa pamit ya Sobat K, minumnya dibanyakin karena kita sudah memasuki musim kemarau, sudah officially musim kemarau. Jadi kondisi tubuh harus dijaga, sunscreen, sun blok, jangan lupa air minum yang penting. Jadi satu hal yang kayak harus kamu bawa kemana-mana juga ya Sobat K. Selamat siang, Alifa pamit. Satu single dari Perunggu berikut ini untuk kamu dalam Hot dan Hits.
0: Paling Hot dan Hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

about what comes after or what came before.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Prime News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan ekonomi nasional harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam amanatnya saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta Senin pagi, Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan menjadi salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis dunia, mulai dari nikel, tembaga, timah, emas, hingga kelapa sawit dan batu bara. Meski ekonomi nasional terus tumbuh dalam beberapa dekade terakhir, Presiden menilai hasil pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut Presiden, terlalu lama nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati pihak luar negeri, sementara rakyat Indonesia belum menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan kekayaan bangsanya sendiri.
1: Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita.
0: Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami karena program Newsline akan segera hadir untuk menyapa Anda. Sampai jumpa.

0: Berbagai perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat Hari Pancasila 1 Juni 2026 ya Sobat Gay. Ini tentu saja menjadi momentum untuk kita bisa mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia Sobat Gay, di mana kita beragam sekali suku, agama, dan juga kebudayaan. Tentunya di Indonesia ini kita satu sama untuk bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik dengan mengamalkan norma-norma Pancasila. Dengan mengamalkan norma-norma Pancasila itu bisa menjadi manusia atau masyarakat yang sangat menjadi masyarakat yang bertanggung jawab di Indonesia Sobat K. Dan juga ini termasuk bisa menjalankan amanat ya untuk menjaga kedamaian dan perbedaan yang ada di Indonesia ini Sobat K. Karena kita tahu untuk kita bisa menjalankan norma-norma dari sila-sila persila dari Pancasila ini juga merupakan merupakan kewajiban ya, kewajiban bagi seluruh masyarakat di Indonesia Sobat K. Dengan cara itu bisa menjadi hal yang sangat luar biasa, apalagi sebagai warga Indonesia bisa mengamalkannya ya satu persatu dari sila pertama sampai sila kelima. Mungkin untuk kamu juga masih belum tahu, mungkin ada beberapa yang bingung apa sih bagaimana caranya kita untuk bisa menjalankan sila-sila dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai dengan keadilan sosial. Tentu saja dengan cara yang simple, mudah, dengan menghargai pendapat orang lain, kemudian juga menghargai perbedaan, nggak rasis ya Sobat K, apalagi sampai nyinggung SARA, kemudian saling membantu, gotong royong, dan lain sebagainya, itu merupakan cara untuk kita mengamalkan sila di setiap poinnya Sobat K. Nah itu merupakan hal sederhana yang ternyata sangat berpengaruh ya dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Jadi harapannya pada momentum 1 Juni 2026 yang memperingati Hari Pancasila, kita semakin utuh dengan segala isu, dengan segala gempuran, dengan segala hoax dan lain sebagainya yang ingin menjatuhkan dan memecah belah di antara kita Sobat K. Jangan sampai untuk ikut arus ya, kita harus memperkuat silaturahmi dan tali persaudaraan antar kita Sobat K. Jangan sampai kita terbelah hanya karena isu-isu atau hoax yang tidak jelas. Karena akhir-akhir ini ya Sobat K, kalau kamu mengikuti berbagai macam informasi bahkan isu di media sosial, rasanya kayak panas banget gitu, dan hawanya itu kayak bikin emosi terus-terusan, karena emang berita dan isu hoax dan yang benar itu benar-benar kayak berbaur. Kalau kita nggak bisa cross-check dua kali dan kita nggak aware dengan itu, kita bisa terbawa arus Sobat K. Jadi kita juga harus tetap bijak ya dengan hal itu semua. Di siang hari ini tentunya di K Perspektif bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti Sobat K. Seperti biasa, kalau kamu ada informasi penting, share aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: something I wanna talk about.
1: Satu single dari Madonna featuring dengan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Ini menjadi lagu pembuka ya di K Perspective siang hari ini Sobat K. Siang yang sangat terik sekali ya, panas banget, tapi kalau udah malam rasanya dingin ya Sobat K. Dan agak lumayan dingin gitu kalau udah masuk di maghrib kemudian sampai malam, duh kena air dingin atau kamar mandi gitu ya, rasanya langsung kayak celeng gitu. Apakah kamu ngerasain juga Sobat K, akhir-akhir ini cuaca cukup dingin ya di Jawa, terutama di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember, kalau udah malam itu lumayan dingin Sobat K. Nah, cuaca di akhir-akhir ini kita udah mulai masuk ke kemarau ya Sobat K. Ya sebenarnya kita udah masuk ke kemarau, dan dari beberapa hari ini intensitas hujan juga udah mulai menurun Sobat K. Walaupun ya masih ada sih potensi hujan dengan intensitas ringan, tapi udah mulai berkurang ya Sobat K. Dan kelihatan cuacanya juga sangat terik, anginnya juga lumayan gede ya Sobat K. Jadi tetap waspada, hati-hati selalu Sobat K, jangan di bawah pohon, apalagi kalau ingin berteduh seperti itu ya, jangan di bawah pohon, kemudian hindari yang bangunan rapuh Sobat K. Dan kalau cuaca panas dan terik seperti ini juga hindari membakar sampah di tempat-tempat yang rawan terbakar, seperti di dekat bangunan yang bangunannya itu dari kayu atau di ladang yang rumput-rumput tersebut kering. Itu khawatir Sobat K, karena udah panas kemudian juga anginnya lumayan kenceng, justru nanti kalau pas bakar gitu ya itu nanti akan merembet kemana-mana. Jadi hindari membakar di tempat-tempat yang berbahaya atau dekat dengan yang rawan kebakaran Sobat K, khawatir nanti justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di siang hari ini tentunya masih di K Perspective ya Sobat, nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan isu yang lagi hangat di Kabupaten Jember maupun isu-isu nasional, kita akan bahas satu persatu tentunya. Untuk kamu juga boleh banget untuk join, barangkali yang ada di perjalanan di siang hari ini, kemudian juga yang lagi istirahat, mungkin baru aja istirahat ya, baru balik pulang kampung, sudah melaksanakan aktivitas normal setelah minggu kemarin libur cukup panjang ya, libur Idul Adha Sobat, hari Senin 1 Juni, ini udah waktunya untuk beraktivitas kembali. Semoga semangat selalu, dan semoga Raffiana di sini juga bisa menemani kamu dan memberikan mood booster tentunya. Gak hanya informasi-informasi terhangat, tapi juga lagu-lagu yang bisa kamu nikmati, dan sudah kusiapkan tentunya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

Adrian Khalif dengan Menawan baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Masih di K Perspektif dan kita akan awali informasi pertama. Ini terkait dengan cuaca yang lumayan dingin ya akhir-akhir ini Sobat K. Kalau kamu ngerasain kalau udah masuk di maghrib gitu ya, maghrib sampai malam tuh rasanya kayak dingin gitu. Walaupun gak dingin banget, tapi rasanya tuh cuaca lebih dingin daripada hari-hari biasanya Sobat K. Nah, fenomena itu ternyata sangat normal ya, Sobat K. Biasanya kalau orang Jawa tuh bilangnya bediding. Nah, bediding itu merupakan suatu tanda kalau kita udah memasuki musim kemarau, Sobat K. Nah, hal itu juga dirasakan di Jember dan di Jawa Timur, Sobat K. Bahkan di Malang, kemudian juga di Kota Batu, di Surabaya, bahkan di Jawa Timur ini merata ngerasain bediding. Bahkan untuk suhunya dari 20 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius, bervariasi ya Sobat K, sesuai dengan geografis dari kota masing-masing. Nah, fenomena ini disebut dengan bediding, yang merupakan tanda awal musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dari Mei hingga Oktober 2026. Fenomena bediding ini ditandai dengan penurunan suhu drastis saat malam hingga pagi hari, sehingga kondisi ini membuat udara lebih dingin meskipun siangnya terasa sangat panas. Menurut Kalaksa BBBD Kota Batu, yaitu Suwoko, ia juga mengatakan fenomena ini memang rutin terjadi saat memasuki musim kemarau. Nah, BMKG juga menambahkan fenomena ini dipengaruhi angin monsun Australia. Angin tersebut membawa massa udara dingin dan kering dari daratan Australia menuju Indonesia. Yang akibatnya, beberapa wilayah di Indonesia termasuk Malang Raya, kemudian juga di Surabaya, di Jember, ini mengalami suhu lebih rendah dibanding yang biasanya. Sehingga suhu malam bisa mencapai belasan derajat Celcius, Sobat K. Nah, fenomena ini juga langsung dirasakan oleh masyarakat ya, Sobat K. Untuk akhir-akhir ini, di Kabupaten Jember pun, karena perubahan suhu ini juga memberi pengalaman yang berbeda, apalagi Jember ini bisa dikatakan kota yang lumayan agak panas gitu ya Sobat K. Kalau di kotanya itu udah panas banget gitu. Dari biasanya itu kita masuk di 27 derajat Celcius, bahkan sampai 28 derajat Celcius. Nah, ini kemarin sempat berada di 22-21, jadi lumayan dingin Sobat K. Nah, selain itu fenomena bediding ini juga sebagai pengingat ya bagi masyarakat untuk menyiapkan diri untuk menghadapi musim kemarau. Suhu dingin malam hari ini bisa berdampak pada kesehatan terutama bagi anak-anak dan lansia. Jadi tetap untuk dijaga ya kesehatannya Sobat K, apalagi untuk kamu yang sering melakukan aktivitas di malam hari, bepergian

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.

Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Zeviarani. Masyarakat suku Osing di Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi terus melestarikan ritual adat Sebelang Bakungan. Ritual magis berusia ratusan tahun ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang mengunjungi Banyuwangi selama libur panjang Idul Adha ini. Sebelang Bakungan merupakan tarian sakral yang dibawakan oleh perempuan parubaya dalam kondisi trance atau kehilangan kesadaran. Pada tahun ini, Sebelang dibawakan oleh Isni yang telah berusia 54 tahun. Ini merupakan kali ketiga bagi dia menjadi Sebelang. Tarian magis dan ritual yang mengiringinya menjadi tontonan yang memikat ribuan wisatawan yang hadir di malam itu, termasuk wisatawan asal Hungaria.
2: Baik kawan, selamat sore. Selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Rumah Tahanan Negara Situbondo melakukan razia gabungan bersama Kanwil, Ditjenpas Jatim, dan aparat penegak hukum APH di blok kamar hunian. Rumah Tahanan Negara Rutan Situbondo melakukan razia gabungan bersama Kanwil, Ditjenpas Jatim, dan aparat penegak hukum APH di blok kamar hunian. Hasil razia tidak ditemukan barang berbahaya yang dilarang masuk rutan seperti handphone, benda tajam, dan narkoba. Menurut Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono, razia ini dilakukan untuk mewujudkan rutan bersih dari handphone, pungli, dan narkoba halinar. Razia gabungan ini dilakukan juga untuk mewujudkan Situbondo bersih dari praktik penipuan.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu mencatat tingkat okupansi hotel mencapai sekitar 80% selama libur panjang Hari Raya Waisak. Lonjakan kunjungan wisatawan membuat sebagian hotel bahkan mencatat tingkat hunian hingga 100% pada puncak liburan. Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan peningkatan okupansi terjadi sejak akhir pekan dan mencapai puncaknya pada Sabtu Minggu. Setelah itu tingkat hunian mulai menurun seiring berakhirnya masa libur panjang. Menurut PHRI, momen libur Waisak menjadi angin segar bagi sektor pariwisata dan perhotelan Kota Batu. Setelah sebelumnya, tingkat okupansi pada hari biasa maupun beberapa periode liburan tidak setinggi saat long weekend Waisak.
4: Dari Solo kawan, kembali Renata Radio mengabarkan. Wali Kota Solo Respati Ardi mewacanakan layanan air Perumda Air Minum Toyo Wening Solo digratiskan untuk masyarakat. Wacana menggratiskan layanan air Perumda Air PDAM ini memungkinkan dilakukan apabila kondisi fiskal daerah benar-benar kuat. Jika fiskal kuat tidak ada kebocoran pendapatan, maka air bisa digratiskan untuk masyarakat. Karena kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil merupakan bagian dari semangat yang perlu terus dikawal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kepadatan penumpang pada arus balik libur panjang terjadi di sejumlah stasiun kereta api. Salah satunya peningkatan penumpang di stasiun kota Bandung, Jawa Barat. Tercatat 116.000 tiket ludes terjual di wilayah Daop 2 Bandung pada momen libur panjang kali ini. Sebagian masyarakat memanfaatkan libur panjang Idul Adha, Waisak, dan juga kesaktian Pancasila untuk berwisata ke kota Bandung. Usai liburan, para penumpang pun kembali ke daerah asal mereka. Berdasarkan data dari Humas Daop 2 Bandung, lebih dari 116.000 tiket ludes terjual selama periode libur panjang kali ini. Di hari Senin ini pun tercatat 16.000 penumpang di wilayah Daop 2 Bandung yang akan kembali ke daerah asal dengan mayoritas sewilayah Jakarta. Di lokasi lainnya, pemirsa, kepadatan juga terjadi di Stasiun Besar Yogyakarta. Berdasarkan data PT KAI Daop 6 Yogyakarta, jumlah penumpang pada puncak arus balik mencapai 56.000 penumpang seiring dengan berakhirnya masa libur panjang. Penumpang di pintu keberangkatan pun tercatat sebanyak 30.000 penumpang, sedangkan penumpang di pintu kedatangan ada sebanyak 26.000 penumpang atau mengalami kenaikan 100% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Selama masa libur panjang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 25 rangkaian kereta api jarak jauh reguler dan 7 kereta api jarak jauh tambahan. Puncak arus balik libur panjang mulai terlihat di berbagai moda transportasi dan salah satunya di layanan kereta cepat Wush yang mencatat peningkatan penumpang dari Bandung menuju ke Jakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan itu, PT KCIC pun menambah jumlah perjalanan dan kapasitas kursi pada hari ini. Lalu seperti apa kondisi terkini di sana? Kita akan bergabung bersama dengan reporter Metro TV Tia Iskandar di stasiun Wush, Halim Perdana Kusuma. Tia, bagaimana suasana puncak arus balik di sana dan berapa jumlah penumpang hari ini?
1: Ya, selamat siang Brian dan juga pemirsa. Hari ini merupakan puncak arus balik long weekend pada pekan ini yang juga kami lihat salah satunya ini di stasiun kereta cepat Wush yang terletak di Halim, Jakarta Timur. Di mana sejak tadi kami melihat penumpang ini memang cukup ramai aktivitasnya, di mana ini didominasi oleh para penumpang yang berangkat maupun yang tiba ini dari kota Bandung. Dan selain itu juga pemirsa, mereka kembali ke Jakarta ini mengingat berakhirnya periode long weekend untuk kembali beraktivitas seperti bekerja dan juga sekolah yang akan kembali berjalan normal. Dan peningkatan jumlah penumpang ini juga terlihat dari pemesanan tiket kereta cepat Wush, di mana dari pihak KCIC menyatakan bahwa dari penjualan hari ini sebanyak 78% ini merupakan pemesanan tiket dari arah Bandung menuju ke Jakarta. Dan selain itu terkait dengan pertanyaan Anda Brian, hingga siang hari ini sebanyak lebih dari 17.000 tiket ini telah terjual dan juga nanti hingga akhir operasional stasiun ini diperkirakan akan ada lebih dari 21 orang penumpang yang terlayani dalam momen arus balik long weekend. Dan selain itu untuk mengantisipasi lonjakan ataupun tingginya penumpang dari KCIC juga telah melakukan sejumlah hal. Salah satunya adalah dengan menambahkan kapasitas kursi sebanyak kurang lebih ada 3.600 kursi yang ditambahkan sehingga totalnya ini adalah 40.000 kursi. Dan selain itu dari 3.600 kursi yang ditambahkan ini juga terimplementasi dari tambahan perjalanan, yakni tadinya ada 62 perjalanan namun saat ini melayani sebanyak 68 perjalanan. Sehingga langkah ini dilakukan memang untuk mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat baik yang dari Bandung dan juga sekitarnya menuju ke Jakarta. Kemudian tingkat okupansi dari kereta api cepat ini juga diperkirakan akan terus meningkat ya, di mana ini sudah terlihat sejak tadi pagi dari arah Bandung menuju ke Jakarta dan juga ini akan terus meningkat khususnya pada jam-jam favorit dari para penumpang seperti pada siang hari dan juga malam hari. Mengingat ini merupakan periode akhir dari libur panjang mulai dari Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kemudian dilanjut dengan libur Waisak dan juga libur kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari ini. Dan dengan penambahan perjalanan, kemudian juga kursi serta sejumlah fasilitas, ini memang diharapkan dapat melayani penumpang dengan baik, dapat memberikan kelayanan bagi lonjakan penumpang yang terjadi pada siang hari ini. Dan dengan begitu nantinya arus balik dapat berlangsung dengan normal dan juga para penumpang dan juga masyarakat yang tiba di stasiun ini dapat kembali ke destinasi mereka masing-masing dengan aman dan juga selamat. Sementara demikian, Brian.
0: Baik, Tia Iskandar, terima kasih atas informasi Anda langsung dari stasiun WUSH di Halim, Jakarta. Dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang.
2: K Radio. Hit music, hot news.
3: Selamat sore Sobat K, tentunya masih di K Perspektif bersama Raffiana di sore hari ini. Masih berkaitan dengan arus balik ya, nampaknya sudah mulai ada peningkatan juga di beberapa stasiun tadi disampaikan di Jawa Tengah di Daop 6 ya Sobat K, kemudian juga di Bandung di mana pemudik masih memadati stasiun untuk melakukan arus balik Sobat K. Nah, begitupun juga di Daop 9 Jember. Memasuki hari terakhir libur panjang akhir pekan pada Senin hari ini, mobilitas masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember masih terpantau tinggi. Sebanyak 23.000 lebih pelanggan memadati sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember yang terdiri dari 12.200 keberangkatan dan 11.000 kedatangan penumpang. Tingginya volume pelanggan pada hari terakhir long weekend turut melengkapi tren positif angkutan selama periode libur panjang 29 Mei hingga 1 Juni 2026. Selama 4 hari tersebut, KAI Daop 9 Jember telah melayani 93.000 penumpang yang terdiri dari 47.200 keberangkatan penumpang dan 45.900 kedatangan penumpang di berbagai stasiun wilayah operasional Daop 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, juga menyampaikan bahwa tingginya mobilitas pelanggan selama libur panjang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api yang semakin kuat. Selama periode long weekend ini, masyarakat tetap menjadikan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan karena menawarkan kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu. Jika dibandingkan dengan periode libur akhir pekan sebelumnya, yaitu momen libur panjang pada tanggal 14 hingga 17 Mei, capaian okupansi kali ini menunjukkan tren yang kompetitif dengan kenaikan mencapai 14%. Pada libur panjang, total okupansi tercatat sebanyak 81.800 penumpang. KAI Daop 9 Jember menyampaikan apresiasi yang dan terima kasih kepada seluruh pelanggan atas kepercayaan yang terus diberikan dalam menggunakan moda transportasi kereta api. Dukungan dan loyalitas pelanggan menjadi motivasi bagi KAI untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu, serta memastikan pengalaman perjalanan yang berkesan bagi seluruh masyarakat.

0: Masih di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K, kita geser ke informasi selanjutnya. Ini update terkait dengan pencarian orang yang hilang terseret ombak di pantai selatan Jember ya Sobat K, yang dimana satu korban akhirnya ditemukan. Satu korban yang terseret ombak pada Sabtu 30 Mei yang lalu di Panti Payangan, Dusun Watulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember akhirnya ditemukan. Hari ketiga jasad masih menggunakan celana pendek warna hitam dan kaos lengan pendek dalam posisi tengkurap di sekitar Bukit Sarat, Dusun Watulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember pada Senin jam 5 pagi tadi. Awalnya korban ditemukan nelayan bernama Chandra saat pulang melaut dan dilaporkan ke anggota Sarimba Laut dan Basarnas. Anggota Basarnas bersama anggota Sarimba Laut akhirnya menuju lokasi penemuan dengan menggunakan perahu karet milik Basarnas dan dibantu nelayan menggunakan cukung. Jasad akhirnya berhasil dievakuasi karena kondisi ombak kecil, dan dari SK Cepri Korpos Basarnas Jember juga mengatakan awalnya korban ditemukan nelayan yang pulang selanjutnya dilaporkan ke Sarimba Laut dan Basarnas. Korban yang berhasil ditemukan atas nama Bato Katul Hidayat, 28 tahun, warga Dusun Karangkebon, Desa Suci, Kecamatan Panti. Jasad berhasil dievakuasi pada jam 5:30 pagi tadi. Setelah dievakuasi dari tengah laut, selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember menggunakan ambulan. Terlihat saat proses evakuasi dari Basarnas, Sarimba Laut, anggota Pos Angkatan Laut Pugar, kemudian Sapolair Polres Jember, di Pugar dan Polsek Ambulu. Ini update terkait dengan korban hilang yang terseret ombak ya Sobat K pada Sabtu kemarin dan akhirnya ditemukan pada Senin pagi. Dari beberapa imbauan juga dari BMKG bahwa ombak di pantai selatan ini masih cukup ekstrim Sobat K, sehingga masyarakat yang melakukan aktivitas di sana dihimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati, jangan terlalu berada di tempat yang rawan dengan ombak yang cukup besar atau berada di daerah rawan dan berbahaya ya Sobat K. Biasanya kalau ke pantai tekan pasti ada tempat-tempat yang dilarang masyarakat untuk berdiri di sana atau bersantai di sana karena memang rawan adanya ombak yang lumayan tinggi. Khawatir justru nanti keseret dan tergulung ombak. Jadi kalau masih ada potensi ombak yang cukup ekstrim, kita juga tetap harus waspada Sobat K dan hati-hati saat kita bermain ke pantai.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Bros, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hey Radio.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni dinilai menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi bangsa, terutama pada generasi muda yang saat ini tumbuh di tengah derasnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, juga mengatakan Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah, melainkan pedoman yang tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, generasi muda ini perlu memahami bahwa Pancasila memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil oleh para pemimpin harus berpihak dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Hal itu berlaku mulai dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga generasi muda yang kelak terlibat dalam pemerintahan maupun pengambilan kebijakan harus menjadikan Pancasila sebagai landasan utama. Di sisi lain, Pancasila ini juga berfungsi sebagai pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam hubungan antar manusia, hubungan dengan bangsa dan negara, hingga dalam menjaga lingkungan hidup. Widarto juga menilai bahwa tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana generasi muda ini mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Karena menurutnya, kemajuan teknologi dan perubahan sosial boleh diikuti, namun nilai yang menjadi pegangan bangsa tidak boleh digeser. Dia juga menambahkan, implementasi nilai Pancasila ini tidak terbatas pada profesi tertentu. Baik sebagai pelajar, akademisi, petani, pelaku usaha, aparatur sipil negara maupun pekerja di sektor swasta, seluruh generasi muda memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut. Dimanapun berkiprah, nilai Pancasila harus tercermin dalam cara kita bekerja, bermasyarakat, dan menjaga hubungan dengan sesama maupun lingkungan, Sobat Kei.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Sound of Knowledge.

0: Manis pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, arus balik liburan dari arah Bandung menuju Jakarta melalui kereta cepat Wush mengalami peningkatan. Diprediksi jumlah penumpang arus balik mencapai lebih dari 20 ribu orang. Sementara guna menghindari adanya penumpukan penumpang, pihak KCIC menambahkan 6 perjalanan kereta. Arus balik libur panjang Idul Adha dan Hari Kesaktian Pancasila mulai terlihat dari arah Bandung menuju Jakarta di stasiun kereta cepat Wush Jakarta Timur. Hingga Senin siang, sebanyak 12.000 tiket sudah terjual dan jumlah tersebut terus bertambah lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Diprediksi pada momen arus balik liburan, jumlah penumpang mengalami peningkatan mencapai lebih dari 20.000 orang. Untuk menghindari penumpukan penumpang, pihak KCIC menambah 6 perjalanan kereta, 3 perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, dan 3 lainnya dari arah sebaliknya.
1: Dan hari ini di arus balik sendiri, untuk dapat mengakomodir peningkatan jumlah penumpang, KCIC juga memberangkatkan 6 kereta tambahan, 3 dari Halim tujuan Bandung, dan 3 kereta tambahan lainnya dari area Bandung menuju Jakarta. Baik itu dari Tegaluar ataupun juga pada Larang. Dengan adanya kereta tambahan ini, maka jam perjalanan pada hari ini menjadi lebih malam untuk kereta terakhir. Dari Halim 2225 dan dari pada Larang ataupun Tegaluar, dari Tegaluar itu berangkat pada pukul 21.20.
0: Pemirsa, sejak siang, Satlantas Polres Bogor telah memperlakukan one way atau sistem satu arah untuk mengurai kepadatan arus kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Untuk informasi selengkapnya telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Konita Rahman dan juru kamera Nur Ihsan dari kawasan Simpang Gadok Bogor. Konita, bagaimana pantauan lalu lintas terkini? Apakah masih ada kepadatan kendaraan arus balik menuju ke arah Jakarta?
2: Ya, untuk situasi terkini di kawasan Simpang Gadok memang terpantau ramai lancar. Sementara kami tadi mengkonfirmasi kepada TMC Satlantas Polres Bogor bahwa terdapat titik kepadatan yang terjadi di kawasan Puncak, yakni ada 3 titik. Yang pertama yakni ada di Pasar Atas Cisarua, lalu berada di Simpang Jatiwangi dan Simpang Megamendung. Akan tetapi untuk kepadatan ini merupakan kepadatan yang terjadi karena adanya simpang begitu. Sementara tadi kami juga melihat bahwa memang untuk catatan kendaraan yang keluar ke arah Jakarta ini lebih banyak atau lebih didominasi begitu dibandingkan untuk kendaraan yang menuju ke kawasan Puncak. Karena hari ini merupakan arus balik, di mana berdasarkan catatan dari TMC Polri sendiri untuk kendaraan yang sudah melewati Tol Ciawi, baik itu menuju ke arah Jakarta atau ke arah Puncak, dengan total lebih dari 42.000 atau tepatnya 42.605 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta, yakni 21.323, sementara kendaraan yang menuju ke kawasan Puncak yakni 21.282. Meskipun untuk selisih ini tidak begitu signifikan, akan tetapi memang untuk arus balik ini terjadi pada hari ini karena berdasarkan data bahwa dibandingkan dengan kemarin 31 Mei 2026 yang merupakan libur panjang Idul Adha, yakni kendaraan yang menuju ke arah Jakarta turun sekitar 7%, dengan lebih tepatnya turun 1.623 kendaraan. Sementara untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta yakni meningkat 4.688 atau meningkat 28.18%. Sehingga untuk total keseluruhan kendaraan yang melewati Tol Ciawi yakni tercatat ada kenaikan 7.77% atau 3.071. Sementara kalau kami melihat data per jamnya sendiri, Jessica, bahwa untuk kendaraan yang menuju ke kawasan Puncak ini sudah mengalami penurunan di siang hari tadi, di mana kalau kami memantau ini lebih tepatnya di pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kendaraan sudah mulai mengalami penurunan untuk menuju ke kawasan Puncak. Sementara untuk kendaraan yang menuju ke kawasan Jakarta atau arus balik ke Jakarta, ini mengalami peningkatan sejak per pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan tadi pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat yang terus mengalami peningkatan. Untuk kendaraan sendiri tercatat sekitar 1.000 ini dari pukul 7 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, lalu melonjak signifikan di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dengan catatan 2.334, sementara untuk di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat ini tercatat ada 3.278 kendaraan. Sehingga memang untuk arus balik ini terjadi pada hari ini yang sejalan dengan pernyataan dari Kakor Lantas Polri yang tadi kami lihat juga meninjau di kawasan Gadok, yakni Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho, ini mengatakan bahwa memang sejak Rabu kemarin Kakor Lantas ini memantau jalan tol dan hari ini memantau di daerah Jawa Barat sendiri. Sementara untuk one way sendiri akan diberlakukan secara situasional untuk pemberhentiannya, nanti akan berkoordinasi dengan Satlantas Polres Bogor untuk melihat traffic kontaknya, lalu bagaimana manajemen datanya begitu. Sementara untuk kepadatan sendiri nanti akan dikoordinasikan sehingga ada kemungkinan memang pada hari ini merupakan puncak dari arus balik, di mana untuk puncak tersebut yakni mulai dari Sabtu ke hari Minggu kemarin, lalu juga hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio, Jessica.
0: Baik, terima kasih Konita Rahman atas laporan Anda. Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Zilvia Iskandar dengan sejumlah informasi. Di antaranya militer Zionis Israel merebut Kastil Beaufort.
3: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.

Satu single dari Milky dan David Guetta dengan Just The Way You Are. Baru saja diputarkan ya, mengawali di sesi jam 4 sore ini Sobat K. Kondisi cuaca juga sangat terik Sobat. Jadi enak banget ya yang mau beraktivitas di sore hari, apalagi olahraga nih, buat jogging atau goes atau jalan-jalan santai aja sore-sore, nyore gitu ya, sambil menunggu waktu maghrib. Nih enak banget Sobat. Sepertinya kalau jam 4 masih cukup terik ya, mungkin nanti di jam setengah 5 atau jam 5-an sambil deket-deket maghrib gitu, olahraga bentar, terus mandi. Wah enak banget, seger tuh rasanya ya Sobat Kay. Kalau kita lihat bahwa kondisi cuaca di Kabupaten Jember ini memang terasa lebih terik dan kering ya Sobat Kay, dalam sepekan terakhir. Nah, hal ini memunculkan anggapan bahwa suhu udara sedang meningkat drastis. Namun dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memastikan bahwa sensasi panas yang dirasakan masyarakat lebih disebabkan oleh menurunnya kelembapan udara dibandingkan kenaikan suhu. Hal itu disampaikan oleh Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember yaitu Hukamanur Akmal yang menjelaskan bahwa jika melihat data temperatur, suhu maksimum saat ini sekitar 32 derajat Celcius jika dibandingkan suhu saat masih lebih rendah dibandingkan pada sekitar 1 bulan lalu yang sempat mencapai 37 derajat Celcius. Menurut Hukama, rasa panas dan gerah yang kini dirasakan masyarakat bukan berasal dari peningkatan suhu udara, melainkan akibat kelembapan yang semakin rendah sehingga kondisi tersebut merupakan salah satu ciri khas datangnya musim kemarau. Ia juga menjelaskan saat memasuki musim kemarau, angin muson timur mulai mendominasi dan membawa massa udara yang relatif lebih dingin, tetapi memiliki kandungan uap air yang lebih sedikit yang akibatnya udara terasa lebih kering, langit tampak lebih cerah, dan pertumbuhan awan menjadi berkurang. Selain itu, masyarakat juga dapat merasakan perbedaan suhu yang cukup kontras antara pagi dan siang hari, di mana pagi hari cuaca cenderung lebih dingin, sedangkan saat siang hari kondisi terasa lebih panas dan kering akibat minimnya kandungan air di atmosfer. Terkait dengan perkembangan musim kemarau di Kabupaten Jember, Hukama juga menyebut sebagian besar wilayah khususnya kawasan Jember bagian tengah dan selatan telah mulai memasuki musim kemarau. Meski demikian, tidak seluruh wilayah mengalami kondisi yang sama ya. Beberapa daerah di kawasan utara seperti di lereng pegunungan Argopuro ini masih berpotensi mengalami hujan ringan dan gerimis karena faktor topografi dan kondisi atmosfer lokal yang masih mendukung terbentuknya awan hujan. Wilayah Jember Tengah dan Selatan disebut sudah memasuki musim kemarau, sementara di wilayah utara dan kawasan Argopuro masih ada potensi hujan ringan atau gerimis. Hukama juga mengingatkan bahwa musim kemarau ini tidak berarti tidak hujan sama sekali ya Sobat Kay, tetapi hujan masih berpeluang terjadi, namun dengan frekuensi dan intensitas yang jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya, Raffiana dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember mengajak masyarakat memanfaatkan libur panjang dan akhir pekan dengan berwisata di dalam daerah. Bupati Jember Muhammad Faid menilai destinasi wisata Jember kini sudah memiliki daya tarik level nasional dan mampu bersaing dengan daerah lain. Menurut Bupati, Jember memiliki banyak pilihan wisata, mulai pantai, pegunungan, wisata perkebunan, hingga kuliner. Dua destinasi andalan, yaitu Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma, disebut memiliki panorama unggulan dengan tiket terpadu hanya Rp12.500 per orang. Bupati berharap masyarakat yang berlibur di Jember dapat ikut menggerakkan ekonomi lokal, mulai pelaku UMKM, pedagang, penginapan, hingga transportasi wisata. Pemerintah juga terus melakukan pembenahan infrastruktur dan promosi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyampaikan jajaran DPRD akan melakukan audiensi terkait dengan nasib guru honorer di tahun 2027. Audiensi berfokus untuk mencari solusi jangka panjang mengantisipasi penghapusan guru honorer di tahun 2027. Zia menjelaskan nantinya akan melibatkan Ikatan Guru TK Indonesia, IGTKI Kabupaten Malang, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri, bahkan juga pemangku kepentingan lain termasuk Kemendikdasmen Republik Indonesia.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan, perayaan Hari Raya Waisak menjadi momen penuh makna bagi umat Buddha di Kota Madiun. Bertempat di Vihara Giri Banda Sukawati Jalan Anggrek nomor 11 Kota Madiun, sebanyak 50 umat Buddha mengikuti rangkaian puja bakti. Ini sebagai bentuk penghormatan dan refleksi spiritual dalam memperingati Waisak ke-2570 tahun Buddhis atau bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Pemimpin puja bakti PMD Samar Sudarno bilang bahwa pelaksanaan puja bakti menjadi inti perayaan Waisak. Dalam memaknai Waisak tahun ini, Samar Sudarno menyampaikan bahwa tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri mengajak umat Buddha tidak sekedar memahami ajaran secara teori, tetapi mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan pentingnya penerapan jalan mulia berunsur 8 terutama dalam aspek pandangan benar, pikiran benar, dan ucapan benar.
4: Kemudian dari Suara Surabaya, untuk sore ini, saya Fitriana Ayu. Kawan, jumlah pengunjung Taman Hiburan Pantai Kenjeran Surabaya naik 30-40% dibanding hari biasa. Kenaikan itu, kata Cahyono Agung, Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Objek Wisata Surabaya, bertepatan dengan libur panjang Idul Adha dan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Satu di antara pemicu kenaikan kunjungan, promo tarif Rp733, ditambah adanya gelaran tahunan Festival Tepi Pantai Kota Surabaya yang berlangsung sejak 28 sampai 31 Mei.

Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspective bersama Raffiana Risdianti.
1: Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Jember bersama maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember-Surabaya pulang pergi. Kehadiran jalur transportasi udara ini diharapkan untuk memperkuat konektivitas masyarakat Jember dengan berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Peresmian penerbangan ini dilakukan di Bandara Noto Hadinugoro Jember pada Senin pagi, di mana rute tersebut dilayani pesawat ATR milik Wings Air dan dijadwalkan beroperasi 4 kali dalam sepekan, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Pesawat berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya di jam 9:05 waktu Indonesia Barat dan tiba di Jember pada jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara penerbangan dari Jember dijadwalkan lepas landas di jam 10:30 pagi dan tiba di Surabaya di jam 11:30 siang. Bupati Jember Muhammad Fawaid juga mengatakan beroperasinya rute Jember-Surabaya merupakan hasil koordinasi dan perjuangan bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan anggota DPR RI. Karena menurutnya, masyarakat tidak perlu memandang penerbangan ini hanya sebagai perjalanan singkat menuju Surabaya, melainkan sebagai pintu penghubung ke berbagai destinasi unggulan di dalam maupun luar negeri. Pada masa promosi, harga tiket penerbangan Jember-Surabaya ditawarkan sekitar Rp676.000. Pemerintah daerah bersama pihak maskapai juga masih membahas formulasi tarif kedepannya agar tetap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit, penerbangan ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga, mendukung aktivitas bisnis, serta memperkuat sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Jember optimistis kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka akses yang lebih luas menuju berbagai destinasi unggulan dunia. Ini tentunya destinasi yang sangat ditunggu-tunggu ya, Surabaya, karena sebagai pusat ekonomi juga di Jawa Timur, dan harapannya dengan dibuka rute baru untuk Jember Surabaya PP ini juga bisa berdampak pada perekonomian di Kabupaten Jember, meningkatkan investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan untuk bisa datang ke Kabupaten Jember. Dan ini juga sebagai pintu gerbang ya Sobat Kay, untuk penghubung antara dua kota tersebut agar lebih mudah mobilitasnya juga, karena ditempuh hanya sekitar 1 jam aja ya, 40 menit, dan itu benar-benar efektif banget Sobat Kay. Jadi harapannya dengan dibuka rute baru Jember Surabaya PP ini bisa berdampak pada ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Jember.

Peringatan hari lahir Pancasila dimanfaatkan Bupati Jember Muhammad Fawaid untuk mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi demi kemajuan daerah. Dalam sambutannya, pada peringatan 1 Juni, Bupati menegaskan Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga ideologi yang harus diwujudkan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Fawaid menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak, mulai dari anggota DPR RI, unsur Forkopimda, tokoh agama, pimpinan perbankan, hingga jajaran pemerintah daerah yang selama ini mendukung pembangunan Kabupaten Jember. Karena menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan daerah. Dalam kesempatan itu, Fawaid menyoroti kondisi Jember yang selama beberapa tahun terakhir dinilai masih belum berkembang secara optimal. Padahal, secara geografis dan potensi sumber daya, Jember memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Pulau Jawa. Namun keterbatasan infrastruktur dan konektivitas disebut masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama. Bupati juga mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Jember yang masih berada di atas 200 ribu jiwa menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Fawaid secara khusus mengapresiasi dukungan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jember Lumajang yang dinilai aktif memperjuangkan kebutuhan daerah di tingkat nasional. Ia optimistis jika kolaborasi tersebut terus terjaga, Jember dapat kembali menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Tapal Kuda. Bupati juga berharap momentum hari lahir Pancasila ini menjadi awal yang baik bagi kebangkitan Jember. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat pembangunan daerah. Karena menurutnya, selama Pancasila tetap menjadi pegangan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap kokoh dan kuat.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Ya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Ya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathione, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: K-Perspektif bersama Rafiana Rizdianti.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya, Sobat K. Di jam 17.32 menit ini tentunya masih di K Perspektif ya, sampai jam 8 malam dengan beberapa informasi yang sudah aku siapkan juga. Jadi untuk kamu yang lagi di perjalanan atau sedang ada di rumah untuk bersantai, boleh banget untuk kabarkan ya kondisi cuaca ataupun traffic yang di sore hari ini nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Ini sudah mulai beraktivitas secara normal ya Sobat K di hari Senin setelah libur lumayan agak panjang, atau justru ada yang masih belum masuk kerja. Ini pasti ada beberapa ya yang masih libur juga, tapi juga banyak yang sudah mulai melakukan aktivitasnya. Di wilayah lingkar kampus tadi lumayan padat kondisi traffic Sobat K, dan sedikit agak merambat, tapi untuk sore hari ini sudah mulai lancar kondisi traffic Sobat. Jadi hati-hati selalu ya yang ada di perjalanan malam hari ini, karena kalau udah masuk di malam hari, dari maghrib sampai malam tuh akhir-akhir ini agak dingin. Jadi kalau kamu menggunakan kendaraan roda 2, gunakan jaket ya untuk berkendara Sobat K, apalagi yang mobilitas setiap harinya malam hari seperti shift malam atau pulangnya malam, karena memang untuk saat ini Jember sudah masuk di kemarau, musim kemarau, sehingga fenomena bediding, biasanya kalau bahasa Jawa tuh nyebutnya bediding gitu ya, itu fenomena yang sangat normal banget Sobat K, sangat normal dan wajar setiap tahun itu sebagai penanda kalau kita udah mulai masuk di musim kemarau. Jadi agak dingin kalau malam dan sedikit berangin ya, jadi stay safe Sobat K dan jaga kesehatan. Boleh banget untuk kabarkan ya, kalau ada informasi penting Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Charlie Puth, Love in Excel, featuring dengan Michael McDonald dan Kenny Loggins. Baru saja diputarkan di malam hari ini, Sobat K. Tentunya kita awali juga ya, satu informasi menjelang jam 6 sore. Ini terkait dengan pengambilan PIN SPMB untuk wilayah Jawa Timur di 2026 ini diperkirakan akan ramai, yang dimulai tanggal 2 Juni, Sobat K. Dari Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa proses pengambilan PIN, Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB, hingga hari kelima berjalan lancar dan masih belum ada laporan antrean di sekolah-sekolah. Kendati demikian, pihaknya memperkirakan akan terjadi lonjakan pengajuan PIN SPMB 2026 mulai Selasa, 26 Juni besok, seiring dengan keluarnya surat keterangan lulus atau SKL dari sekolah asal. Ia menjelaskan, Dindik Jatim menyiapkan kuota sebanyak 1.495.000 PIN untuk proses SPMB tahun ini hingga hari kelima 1 Juni 2026 siang. Ini tercatat sebanyak 117.300 pengajuan PIN yang telah masuk untuk diverifikasi dan divalidasi. Sementara 90.900 siswa telah mendapatkan PIN. Aris juga mengingatkan untuk masyarakat terkait dengan ketentuan penggunaan KK dan surat keterangan domisili dalam proses SPMB. Karena menurutnya terdapat 4 kategori status KK yang berlaku dalam sistem. Yang pertama, KK murni yang dapat digunakan di seluruh jalur pendaftaran. Yang kedua adalah SKD bencana alam atau sosial yang juga dapat digunakan di semua jalur. Yang ketiga, SKD pondok pesantren atau yayasan yang tetap bisa digunakan untuk seluruh jalur. Sedangkan kategori keempat adalah SKD mutasi yang memerlukan perhatian khusus. Karena jika murid memiliki status mutasi, maka hanya dapat mendaftar melalui jalur mutasi dan tidak bisa mengikuti jalur lainnya. Ia pun juga menambahkan jalur mutasi ini diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang bekerja sebagai ASN, pegawai BUMN maupun pekerja swasta berbadan hukum dengan kuota sebesar 3%. Dalam proses seleksi jalur mutasi, pemeringkatan dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat, usia lebih tua, dan waktu pendaftaran tercepat. Sementara nilai akademik tidak menjadi pertimbangan. Karena nilai ini hanya digunakan pada jalur domisili, prestasi, akademik, dan prestasi hasil lomba. Seperti diketahui Sobat K, tahapan SPMB untuk 2026 telah dimulai sejak 11 hingga 19 Mei dengan agenda entry nilai rapor oleh kepala SMP atau MTS asal, kemudian dilanjut dengan verifikasi nilai rapor dilakukan calon murid pada 18 hingga 21 Mei, dan pembetulan nilai rapor pada 21 hingga 26 Mei, serta pengambilan PIN pada 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Dindik Jatim juga menyediakan fasilitas latihan pendaftaran SPMB yang akan dilaksanakan pada 8 hingga 9 Juni 2026. Sementara kick-off SPMB dimulai pada 11 hingga 12 Juni 2026 untuk pendaftaran dari tahap pertama jalur domisili SMA atau SMK, kemudian tahap kedua dibuka pada 17 hingga 18 Juni untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi hasil lomba. Adapun pendaftaran tahap ketiga pada jalur nilai prestasi akademik SMA dilaksanakan pada 24 hingga 25 Juni, sedangkan tahap keempat untuk jalur nilai prestasi akademik SMK berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026.

Sia, Cheap Thrills baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Udah malam ya, udah di jam 6 sore Sobat K, berarti udah malam. Di wilayah lingkar kampus sudah mulai padat nih Sobat K, kondisi traffic dan banyak masyarakat yang melakukan aktivitasnya, terutama yang mau ke arah kampus. Terutama wilayah kampus ini kan pusat entertain, banyak warung makan, kemudian kafe dan lain sebagainya, jadi lumayan agak ramai Sobat. Jadi hati-hati selalu ya yang di malam hari ini sedang berkendara pun sambil dengerin 102,9. Di malam ini tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana, dan kita akan geser ke informasi selanjutnya berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Penilaian BPK atas LKPD tahun anggaran 2025 di mana Jember kembali memperoleh WTP Sobat K. Dari pemerintah Kabupaten Jember kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2025 yang berlangsung di Surabaya. Pada Jumat malam 29 Mei, opini WTP diterima langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama Ketua DPRD Jember. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut yaitu Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Ahmad Imam Fauzi, jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Inspektorat, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Fawaid menyebut capaian tersebut sebagai momen membanggakan bagi seluruh masyarakat Jember. Fawaid juga mengingatkan bahwa Jember pernah menghadapi masa-masa sulit dalam pengelolaan keuangan daerah, ditandai dengan raihan opini wajar dengan pengecualian atau WDP hingga disclaimer pada periode sebelumnya. Karena itu, keberhasilan mempertahankan WTP memiliki makna penting bagi perjalanan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember. Meski demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP ini bukanlah tujuan akhir, karena menurutnya capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia pun mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dalam LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi tersebut secara serius dan tepat waktu sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Festival Kampung Dongeng yang digelar di lapangan Universitas Jember pada Sabtu kemarin, di mana kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan 17 tahun Kampung Dongeng Indonesia ini diikuti oleh anak-anak, orang tua, komunitas, serta pelaku UMKM dengan mengusung berbagai aktivitas edukasi dan permainan keluarga. Dari Ketua Panitia Festival Kampung Dongeng, yaitu Unsyita Rini, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Festival Kampung Dongeng yang berlangsung dari 17 Mei hingga 31 Mei. Di Jember, kegiatan difokuskan pada upaya membangun kedekatan antara orang tua dan anak melalui aktivitas yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Berbagai kegiatan yang digelar dalam festival tersebut mulai dari permainan keluarga, kreasi bersama orang tua dan anak, pembuatan lilin dari minyak jelantah, hingga kegiatan literasi dan dongeng yang didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Peserta yang terlibat berasal dari berbagai kalangan, mulai dari siswa, taman anak-anak, komunitas anak, hingga masyarakat umum. Kemudian sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini juga turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Rini, salah satu tujuan kegiatan ini adalah mengajak orang tua kembali membiasakan kegiatan membaca cerita atau mendongeng kepada anak-anak. Di tengah kesibukan sehari-hari, orang tua diharapkan tetap meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak melalui cerita, meski hanya beberapa menit setiap hari. Rini pun juga menilai kegiatan mendongeng ini dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai positif kepada anak tanpa terkesan menggurui. Selain membantu memperkaya kosakata dan kemampuan berbahasa, aktivitas tersebut juga dinilai mampu mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak sekaligus menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi durasi penggunaan gawai pada anak. Untuk saat ini sepertinya sudah mulai jarang ya Sobat K, keluarga yang atau orang tua, ibu atau ayah yang membacakan dongeng pada anaknya, apalagi kalau sebelum tidur. Mungkin generasi kita sepertinya udah mulai jarang ya Sobat K, mungkin masih ada yang melakukan kegiatan itu karena ini sebagai bentuk interaktif antara orang tua dan juga anak dan bisa meningkatkan kedekatan dan juga kehangatan kalau membacakan dongeng gitu ya Sobat Kia, apalagi kalau dongeng tersebut terselip ada amanat-amanat pada cerita tersebut, jadi bisa disampaikan pada anak tersebut, kemudian tanpa ada kesan menggurui, jadi anak juga bisa mendengarkan ceritanya dengan baik, dengan mengambil pembelajaran pada dongeng tersebut Sobat K. Kalau sekarang sepertinya mulai jarang ya Sobat dongeng itu, padahal itu efektif banget untuk anak, apalagi yang masih di usia dini Sobat K, perlu banyak interaksi antara orang tua. Kalau udah kebiasaan kecanduan gawe ya Sobat K, apalagi kalau umurnya itu masih belum matang. Contohnya aja ada anak-anak atau balita bahkan gak mau makan kalau gak nonton YouTube misal, apapun itu ya tontonannya Sobat K. Nah ini kan sudah mulai kecanduan. Karena gimana ya, dengan menonton gawai atau screen time yang tidak wajar pada usia yang masih belum sadar atau masih belum matang, ini akhirnya membuat mereka ketergantungan dan bikin tantrum Sobat K. Jadi kalau nggak dikasih gawai atau nggak diizinkan untuk nonton YouTube gitu atau lain sebagainya ya, atau hanya nonton-nonton video di HP, nah itu biasanya langsung marah, bahkan ngambek gak mau makan. Nah ini udah ketergantungan, ini bahaya banget Sobat K kalau diterus-terusin. Jadi kalau efektifnya caranya dengan menggunakan dongeng ini salah satunya sebagai bentuk interaktif antara orang tua dan anak. Jadi anak bisa mendengar, bisa berimajinasi bagaimana dari cerita dongeng tersebut, dan orang tua juga bisa memberikan pesan-pesan kepada anak melalui dongeng tersebut. Pasti banyak ya, kita pun juga sering baca dongeng-dongeng dulu tuh, kalau nggak salah timun emas, kemudian juga ada si kancil. Masih banyak lagi Sobat K yang ternyata di dalamnya itu menyimpan banyak sekali pesan. Ini bagus sekali untuk anak kecil Sobat K. Jadi kita bisa biasakan ya Sobat untuk saat ini, apalagi untuk kamu yang punya anak kecil. Coba deh pas malam hari, gak usah lama-lama, beberapa menit aja sebelum tidur, bacain satu dongeng setiap harinya. pasti anak akhirnya akan mendengarkan, kemudian juga bisa teralihkan dari kebiasaan yang menonton gawai tersebut.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Sidoarjo. Bupati Holilur Rahman menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Kekecewaan warga terhadap kondisi ruas jalan Provinsi Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini semakin menguncak. Setelah sebelumnya menulis sindiran untuk Gubernur Jawa Tengah, kini warga melakukan aksi protes lanjutan dengan menanam 30 pohon pisang dan pepaya di sepanjang jalan berlubang tersebut. Aksi di jalan sepanjang 2,5 km ini karena kerusakan jalan utama. Penghubung ekonomi masyarakat itu tidak kunjung mendapatkan penanganan serius dari pemerintah provinsi. Selain sebagai bentuk protes, pohon itu juga menjadi rambu peringatan bagi pengendara agar tidak terperosok.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Jumlah angkatan kerja di Bojonegoro saat ini mencapai 843.465 orang. Jumlah tersebut naik 56.070 orang dibandingkan tahun sebelumnya, 787.395 orang. Walau angkatan kerja naik, namun jumlah pengangguran justru turun dari 34.785 orang menjadi 32.937 orang. Kepala Dis Perindaker Bojonegoro Mahmudi mengatakan banyak aspek yang mengaruhi penurunan TPT di tengah adanya kenaikan jumlah angkatan kerja, namun berbagai program telah dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat malam Sobat K, tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana di malam hari ini. Kebersamaan kita masih sampai jam 8 ya, masih ada sekitar 1 jam lagi. Oh iya, besok spesial Sobat K, tentunya K Radio Talk kembali hadir ya untuk membahas yang lagi hangat-hangatnya, yaitu isu terkait dengan sampah di Kabupaten Jember bersama dengan narsum yang spesial juga. Nanti kita akan mengundang dari pegiat lingkungan, yaitu Ibu Dina dari Sobung Sarka ya Sobat K, akan membahas terkait dengan pengolahan sampah, kemudian isu-isu sampah di Kabupaten Jember, dan juga berkaitan dengan pembatasan sampah di TPA Pakusari. Pas banget ya, per 1 Juni hari ini TPA Pakusari juga sudah mulai dibatasi sehingga sampah yang masuk ke sana hanya berupa residu. Tentu saja besok Sobat K, hari Selasa di jam 3:30 ya, kita akan podcast di K Radio Talk, kita akan membahas itu tentunya. Jadi untuk kamu yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengolahan sampah nih Sobat K, kemarin banyak sekali yang masuk melalui saluran WhatsApp K Radio dari Sobat K yang masih bingung nih bagaimana cara mengolah sampah dari organik, sampah anorganik itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas hal itu semua bersama narasumber kita tentunya. Jadi stay tune terus ya Sobat K di 102.9, jangan lupa di jam 3:30 sore besok hari Selasa di tanggal 2 Juni tentunya. Nah Sobat K, di malam hari ini lumayan dingin ya dan agak berangin ya, sepoi-sepoi gitu ya Sobat K. Di malam hari ini yang lagi ada di perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 bisa dipakai nih Sobat K jaketnya. Jangan lupa ya mengenakan jaket, kemudian juga lengan panjang. Ini sangat penting sekali apalagi kalau perjalanan jauh. Nah, itu sangat-sangat dibutuhkan. Akhir-akhir ini emang agak dingin ya. Biasanya tuh Kabupaten Jember kalau dilihat dari perkiraan cuaca tuh sekitar 35-37 derajat Celcius Sobat K. Semalam itu aku lihat bisa sampai ke 20-an, 25 kalau nggak salah, sampai 23. Itu lumayan dingin loh Sobat. Kalau udah malam masuk ke subuh, waduh, kena air kayak merinding gitu ya, dingin banget Sobat K. Memang akhir-akhir ini seperti itu dan sudah dibahas juga oleh BMKG bahwa sangat normal karena itu dipengaruhi oleh angin monsun ya Sobat K. Biasa kalau udah tanda-tanda masuk kemarau itu pasti dingin. Nah, biasanya tuh orang Jawa ngomongnya bediding, bediding Sobat K. Jadi agak kering, kemudian juga dingin hawanya kalau udah masuk malam. Tapi kalau siang terik banget, panas. Jadi emang kondisi tubuh harus dijaga ya Sobat K. Banyak minum air putih, kemudian vitamin C juga jangan lupa untuk dikonsumsi. Nanti masih di K Perspektif kita akan bahas berapa informasi. Jadi stay tune terus di 102.9 K Radio.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Tepat 3 tahun yang lalu pada 1 Juni 2023, sebuah perjalanan baru dimulai dari Kabupaten Jember. Hari itu menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Tapal Kuda ketika PT KAI menghadirkan KA Pandalungan, kereta api jarak jauh pertama yang melayani perjalanan langsung atau direct train dari Jember menuju Jakarta tanpa perlu berganti kereta di Surabaya. Kehadiran dari KA Pandalungan saat ini seolah menjawab kerinduan masyarakat selama bertahun-tahun yang mendambakan akses transportasi yang lebih praktis, nyaman, dan efisien menuju ibu kota. Gak hanya menjadi sarana mobilitas, kereta api Pandalungan ini juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi bisnis, pendidikan, hingga sektor pariwisata di wilayah timur Pulau Jawa. Memasuki usia operasionalnya yang ketiga, kereta api Pandalungan terus menunjukkan peran strategisnya sebagai tulang punggung konektivitas masyarakat. Sejak pertama kali beroperasi pada 1 Juni 2023 hingga 1 Juni 2026, kereta api Pandalungan telah melayani sebanyak 583.000 lebih pelanggan. Sebuah capaian yang mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api jarak jauh unggulan tersebut. Dari Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa kereta api Pandalungan ini tidak hanya menghadirkan kemudahan perjalanan, tetapi juga menjadikan katalisator pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat, kereta api secara konsisten melakukan berbagai peningkatan layanan melalui modernisasi sarana KA Pandalungan. Saat pertama kali diluncurkan pada 1 Juni 2023, KA Pandalungan menggunakan rangkaian yang terdiri dari 8 kereta eksekutif berbahan mild steel, kemudian 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Sarana ini menawarkan kenyamanan perjalanan jarak jauh dengan konfigurasi kursi eksekutif yang lega dan fasilitas modern pada masanya. Transformasi kembali berlanjut pada 6 Desember 2024 ketika kereta api Pandalungan menggunakan kereta stainless steel new generation dengan material berbahan stainless steel yang lebih kokoh dan tahan korosi. Kereta generasi terbaru ini menghadirkan suasana kabin yang lebih luas, sistem informasi perjalanan yang lebih modern, kursi ergonomis yang dapat direbahkan lebih nyaman, serta pengalaman perjalanan terdiri dari 8 kereta eksekutif stainless steel new generation dengan kapasitas total 400 tempat duduk, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Peningkatan layanan ini tidak berhenti sampai sana, tapi mulai 1 Maret 2025, KAI menambahkan 1 unit kereta Priority ke dalam rangkaian kereta api Pandalungan. Kehadiran kereta wisata tersebut memberikan pilihan layanan eksklusif bagi pelanggan yang menginginkan kenyamanan lebih tinggi melalui fasilitas premium, suasana yang lebih private, serta pelayanan khusus selama perjalanan. Dari Cahyo, ini juga menegaskan bahwa seluruh peningkatan sarana yang dilakukan bukan sekedar pergantian armada, melainkan bagian dari komitmen perjalanan kereta api dalam menghadirkan pengalaman perjalanan terbaik bagi pelanggannya. 3 tahun perjalanan kereta api Pandalungan ini bukan sekedar catatan angka dan statistik ya. Lebih dari itu, kereta api Pandalungan telah menjadi bagian dari cerita mobilitas masyarakat Tapal Kuda, menghubungkan harapan, peluang, dan mimpi melalui rel yang membentang dari Jember menuju Jakarta.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Stephen Sanchez dengan Until I Found You baru saja diputarkan di malam hari ini di jam 7:30 ya Sobat K. Di malam hari ini kita akan simak satu informasi. Ini terkait dengan peringatan hari lahir Pancasila yang dimanfaatkan Bupati Jember Muhammad Fawaid untuk mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi demi kemajuan daerah. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
0: Peringatan hari lahir Pancasila dimanfaatkan Bupati Jember Muhammad Fawaid untuk mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi demi kemajuan daerah. Dalam sambutannya pada peringatan 1 Juni, Bupati menegaskan Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga ideologi yang harus diwujudkan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Fawaid menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, mulai dari anggota DPR RI, unsur Forkopimda, tokoh agama, pimpinan perbankan, hingga jajaran pemerintah daerah yang selama ini mendukung pembangunan Kabupaten Jember. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan daerah. Dalam kesempatan itu, Fawaid menyoroti kondisi Jember yang selama beberapa tahun terakhir dinilai belum berkembang secara optimal. Padahal, secara geografis dan potensi sumber daya, Jember memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Pulau Jawa. Namun, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas disebut masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama. Bupati juga mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Jember yang masih berada di atas 200 ribu jiwa menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Fawaid secara khusus mengapresiasi dukungan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jember Lumajang yang dinilai aktif memperjuangkan kebutuhan daerah di tingkat nasional. Ia optimistis jika kolaborasi tersebut terus terjaga, Jember dapat kembali menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Tapal Kuda. Bupati berharap momentum hari lahir Pancasila menjadi awal yang baik bagi kebangkitan Jember, yang mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat pembangunan daerah. Menurutnya, selama Pancasila tetap menjadi pegangan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap kokoh dan kuat.
2: Kalau sinergi ini bisa terus kita pertahankan, saya yakin Jember akan kembali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di ujung timur Pulau Jawa. Amin. Maka dalam momentum tanggal 1 Juni ini, mudah-mudahan ini pertanda baik untuk Kabupaten Jember, pertanda baik untuk wilayah Tapal Kuda, pertanda baik untuk masyarakat Jember, terutama dalam pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan indikator-indikator baik.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Jember bersama maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember-Surabaya pulang pergi. Kehadiran jalur transportasi udara ini diharapkan memperkuat konektivitas masyarakat Jember dengan berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
0: Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Jember bersama maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember-Surabaya pulang pergi. Kehadiran jalur transportasi udara ini diharapkan memperkuat konektivitas masyarakat Jember dengan berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Peresmian penerbangan dilakukan di Bandara Noto Hadi Nugroho Jember pada Senin pagi 1 Juni 2026. Rute tersebut dilayani pesawat ATR milik Wings Air yang dijadwalkan beroperasi 4 kali dalam sepekan, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Pesawat berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya pukul 9.05 waktu Indonesia Barat dan tiba di Jember pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Sementara penerbangan dari Jember dijadwalkan lepas landas pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan tiba di Surabaya pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, beroperasinya rute Jember-Surabaya merupakan hasil koordinasi dan perjuangan bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan anggota DPR RI, karena menurutnya masyarakat tidak perlu memandang penerbangan ini hanya sebagai perjalanan singkat menuju Surabaya, melainkan sebagai pintu penghubung ke berbagai destinasi unggulan di dalam maupun luar negeri. Pada masa promosi, harga tiket penerbangan Jember-Surabaya ditawarkan sekitar Rp676.000. Pemerintah daerah bersama pihak maskapai juga masih membahas formulasi tarif ke depan agar tetap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit, penerbangan ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga, mendukung aktivitas bisnis, serta memperkuat sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Jember optimistis kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka akses yang lebih luas menuju berbagai destinasi unggulan di dunia.
2: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jember dengan Lion Group, penerbangan dari Jember ke Surabaya. Ini hal yang penting menurut saya, karena setelah kita berhasil menghubungkan Jember dengan Jakarta, Jember dengan Bali, maka salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu adalah Surabaya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa karena berbarengan dengan tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila, dan ini merupakan wujud konkret pengamalan Pancasila, yaitu adalah salah satunya ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia.

Satu single dari Camila Cabello, Never Be The Same, sekaligus menjadi lagu terakhir di Kia Perspektif malam hari ini ya sobat. Terima kasih banyak yang sudah bergabung memberikan kabar. Tadi ada sobat Rahma yang baru aja gabung memberikan semangat nih yang lagi siaran. Terima kasih untuk sobat Rahma ya, untuk semangatnya, moodnya langsung naik nih yang lagi siaran. Waduh, untuk kamu juga yang lagi aktivitas di malam hari ini, mungkin yang masih gawe atau lembur, semangat selalu ya sobat. Yang penting jaga kesehatannya. Boleh kerja, boleh sibuk, tapi tetap istirahat juga penting sobat Ki. Dan makan malam ya, kalau yang belum makan malam jangan sampai skip. Udah jam 8 nih, udah waktunya buat diisi perutnya. Kalau yang dari tadi masih belum makan malam, aku pun juga masih belum makan sih sobat Ki. Tapi habis ini kan pulang ya, terus makan deh. Jadi apapun aktivitasnya di malam hari ini, semoga diperlancar dan yang lagi istirahat juga, semoga bisa beristirahat dengan maksimal besok melanjutkan aktivitasnya kembali sobat Kay. Terima kasih banyak ya sobat yang sudah membersamai dari siang hingga malam. Dan karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Selamat malam sobat Kay, selamat melanjutkan aktivitasnya. Coldplay, Yellow.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget.

0: benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: Selamat pagi Sobat K, jam 6.06 di 6.04 maksudnya. Diawali dengan kondisi cuaca yang ya dingin, tapi mataharinya cerah, langitnya juga indah Sobat K. Cuman kalau dibandingkan sama kemarin ya, jauh lebih dingin kemarin ya Sobat. Kemarin itu mencapai 16 derajat Celcius, bahkan kalau berdasarkan prediksinya BMKG, hari kemarin itu pagi hari yang paling dingin yang pernah ada di Jember Sobat K, ternyata mencapai 16 dan 17 derajat Celcius Sobat untuk kemarin. Tapi untuk hari ini gimana kondisinya, sudah mulai agak kebiasakah dengan dinginnya kemarau di Kabupaten Jember? Apalagi juga sudah ada warning ya kalau kemarau tahun ini nih akan berlangsung lebih lama juga, lebih panjang juga Sobat K. Mudah-mudahan semuanya lancar, apalagi kemarin juga kita dengar kabar baik kalau nelayan-nelayan kita itu punya potensi untuk bisa dapat tangkapan yang lebih banyak di musim seperti saat ini. El Nino-nya sudah mulai dengan kondisi ringan dan moderat ya Sobat K. Kemudian juga berdasarkan penjelasan dari BMKG kemarin, gelombang lautnya juga aman, cuacanya bagus, sehingga dari kondisi pesisir juga anemon-anemon dan juga hewan-hewan laut kecil itu berkumpul lebih banyak, sehingga itu juga mengundang hewan ikan-ikan yang lebih besar itu juga lebih banyak, dan otomatis itu akan memicu tangkapan dari nelayan-nelayan yang juga lebih banyak Sobat K. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, termasuk juga yang hari ini hari pertama masuk kerja nih, tanggal 2 Juni setelah libur panjang banget ya kemarin ya Sobat, dari tanggal Alifa cek bulan Mei, dari tanggal 26 ya udah ada yang mulai libur. Tapi kemarin ada yang dapat hari kecepit juga, hari Jumat tanggal 29. Cuman yang los sampai hari Senin kemarin juga banyak Sobat ke liburnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran hari ini, bisa sambil sharing juga di hari pertama kerja hari ini di awal bulan juga, awal bulan Juni, bisa di-share update-nya di 08 11 378 10 29. Sekaligus juga Sobat, kamu bisa sampaikan update perjalanan terbaru kamu dan kondisi sampah setelah diberlakukan kemarin ya, mulai 1 Juni pembatasan terhadap sampah yang masuk ke TPA Paku Sari. Karena kemarin juga tanggal merah ya Sobat, hari kelahiran Pancasila, kita hubungi Pak Jupriyono masih belum bisa. Ini hari ini akan coba kita hubungi lagi deh kayaknya. Mudah-mudahan bisa ngobrol terkait dengan sampah di Kabupaten Jember, kira-kira bagaimana tindak lanjutnya, apakah langkah yang akan diambil setelah pembatasan sampah terhadap TPA Paku Sari yang sudah mulai diberlakukan kemarin ini. Kita nantikan juga, nanti mudah-mudahan kita bisa berbincang ya dengan beliau di 08 11 378 10 29.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, kita kemarin ya baru saja memperingati hari kelahiran Pancasila setiap tanggal 1 Juni 2026. Ada beragam cara ya, dan juga yang paling umum adalah dengan apel atau upacara untuk peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Dan kemarin juga sudah di berbagai instansi, sampai juga dari kenegaraan juga melakukan upacara peringatan, Sobat K. Sementara di Jember, dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, Gus Fauid mengajak semua pihak untuk membangun Jember lewat semangat gotong royong. Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Peringatan hari lahir Pancasila dimanfaatkan Bupati Jember Muhammad Fauid untuk mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi demi kemajuan daerah. Dalam sambutannya pada peringatan 1 Juni, Bupati menegaskan Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga ideologi yang harus diwujudkan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Fauid menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, mulai dari anggota DPR RI, unsur Forkopimda, tokoh agama, pimpinan perbankan, hingga jajaran pemerintah daerah yang selama ini mendukung pembangunan Kabupaten Jember. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan daerah. Dalam kesempatan itu, Fauid menyoroti kondisi Jember yang selama beberapa tahun terakhir dinilai belum berkembang secara optimal. Padahal, secara geografis dan potensi sumber daya, Jember memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Pulau Jawa. Namun, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas disebut masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama. Bupati juga mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Jember yang masih berada di atas 200 ribu jiwa menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian yang serius. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Fauid secara khusus mengapresiasi dukungan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jember Lumajang yang dinilai aktif memperjuangkan kebutuhan daerah di tingkat nasional. Ia optimistis jika kolaborasi tersebut terus terjaga, Jember dapat kembali menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Tapal Kuda. Bupati berharap momentum hari lahir Pancasila menjadi awal yang baik bagi kebangkitan Jember, yang mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat pembangunan daerah. Menurutnya, selama Pancasila tetap menjadi pegangan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap kokoh dan kuat.
3: Kalau sinergi ini bisa terus kita pertahankan, saya yakin Jember akan kembali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di ujung timur Pulau Jawa. Amin. Maka dalam momentum tanggal 1 Juni ini, mudah-mudahan ini pertanda baik untuk Kabupaten Jember, pertanda baik untuk wilayah Tapal Kuda, pertanda baik untuk masyarakat Jember, terutama dalam pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan indikator-indikator baik.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
9: mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: 102.9 K-Radio.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini sobat, kita akan update dari yang satu-satu ya, tentu saja. Ini kita sebenarnya maunya update soal sampah, tapi kita masih belum bisa terhubung ya. Dari kemarin sudah kita hubungi, dan sebenarnya bukan dari kemarin ngubunginnya. Wait, Alifa cek history chat lagi nih ya. Kita udah ngubungin DPR KPLH ini udah dari tanggal yang cukup intens nih, malah dari 10 April, sobat Ki. 10 April itu ada gagasan dari pendengar Ki Radio terkait dengan pengolahan sampah. Sebelum akhirnya dikeluarkan adanya kebijakan atau wacana pada saat itu untuk pembatasan sampah yang akan masuk ke TPA Pakusari. Kemudian setelah muncul beritanya, sudah ada media yang memberitakan di tanggal 27 April, ini kita hubungi kembali. Belum bisa berbincang karena beliau sedang rapat. Kemudian juga tanggal 1 Mei kita hubungi, dan kemarin kita hubungi lagi, masih belum ada jawaban, sobat. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbincang. Tapi ternyata yang jadi momentum kemarin itu tidak hanya pemberlakuan kebijakan ini ya, kebijakan pembatasan sampah yang masuk ke TPA Pakusari, tapi juga ada satu update juga dari rute penerbangan Jember-Surabaya yang ternyata sudah resmi beroperasi mulai kemarin sobat, kayak tanggal 1 Juni 2026. Kehadiran kembali jalur udara ini diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat ya, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Gus Fawaid menyebut pembukaan rute menuju Surabaya ini jadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jember dengan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur maupun nasional. Menurutnya sobat, selama beberapa tahun

kuda. Dikabarkan untuk penerbangan Jember Surabaya ini dilakukan 4 kali ya dalam seminggu ya, cukup banyak sobat ke frekuensinya, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu. Dikabarkan rutenya ini akan dibanderol dengan tarif mulai dari 677.000 sobat ke. Nanti akan kita coba cari tiketnya ya dari platform-platform online pembelian tiket sobat K, apakah memang betul harganya segitu. Ini sambil Alifa cek juga ya sobat untuk jadwal keberangkatan. Untuk juga sobat K, untuk kamu juga yang mungkin sudah pesan tiket untuk hari besok, mungkin bisa dikabarkan juga update-nya di 0811-378-1029. Oke, ini Alifa udah dapat dari website biru ya, Traveloka. Ini penerbangannya ada Wings Air, ada Fly Jaya, sobat K. Untuk penerbangan Citilink juga ada ternyata. Citilink atau Fly Jaya, Batik Air, Super Air Jet, sobat K. Ini untuk harga penerbangannya ya. Wings Air Jember Surabaya untuk hari Minggu tanggal 7 Juni dibanderol dengan harga Rp677.400, sobat K. Kemudian untuk hari Seninnya tanggal 8 masih sama Wings Air dengan harga yang sama. Kemudian di hari Kamisnya ini maskapai yang bertugas Citilink dan juga Fly Jaya, ini harganya Rp2.829.838 sobat K. Kemudian di hari Selasa ya, tanggal 16 maksud Alifa. Hari Selasa tanggal 16 Juni di, berarti di 2 minggu lagi ya. Ini harganya Rp3.007.138. Ternyata maskapainya enggak cuma satu aja, ada banyak pilihan, begitu beragam sobat K, tapi yang jelas yang harganya paling terjangkau ini adalah dari Wings Air karena tidak transit. Kalau kita lihat dari dua penerbangan lainnya ya, yaitu tepatnya di hari yang Kamis, Selasa itu transit sobat K, makanya harganya mahal ya. Tapi kalau untuk yang direct dengan Wings Air ini di hari Minggu, Alifa dapatnya ya, ini di sosial, bukan di sosial media tapi ini di websitenya Traveloka, ini di hari Minggu, Senin dan Jumat ya sobat K, ini direct dari Jember ke Surabaya, harganya betul Rp677.400 sobat K. Nah ini nih yang bisa dipilih. Ini tapi Alifa baru dari satu platform ya. Kalau kamu dapat dari platform lain dengan harga dan hari yang juga mungkin berbeda, ini bisa di share juga update-nya. Yang mungkin juga sudah punya tiket untuk keberangkatan Jember Surabaya bisa sharing juga. Karena kalau kita dari rilisnya ya, press rilisnya ini tadi kan setiap minggu itu beroperasi 4 kali, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat dan Minggu ya sobat K, untuk penerbangan Jember Surabaya. Tapi yang memang benar-benar harga Rp677.400 itu ada di hari Minggu, Senin dan Jumat. Jadi baru ada 3 jadwal nih untuk minggu depan. Mulai tanggal 5 Jumat ini ada ternyata di minggu ini, hari Jumat tanggal 5, Minggu 7 Juni dan Senin 8 Juni. Itu udah ketahuan harganya Rp677.000. Sementara di hari lain, hari Kamis tanggal 4 Juni ternyata ada, tapi ini transit ya. Jadi harganya juga lebih mahal karena harus ganti pesawat sobat K. Nah ini yang sudah Alifa search di Traveloka ya. Kalau kamu pengen tahu juga informasinya, bisa langsung chat di WhatsApp, nanti akan Alifa share linknya juga. Dan juga mungkin yang sudah punya tiket nih, Alifa penasaran, yang udah punya tiket ke Surabaya dari Jember bisa share juga di 0811-378-1029. Tapi karena memang ini baru diresmikan kemarin ya sobat, bisa jadi ini karena penerbangan

bisa dibilang ini merintis lagi kan. Jadi mungkin jadwalnya nanti juga akan bertambah untuk yang tiket harga Rp677.000 ini juga. Begitu. Jadi ya, untuk sementara jadwal yang ada yang bisa di-booking dengan harga Rp677.400 itu ada di tanggal 5 Juni, 7 Juni dan 8 Juni 2026. Siapa yang udah punya tiket atau siapa yang mau ada rencana bisa share juga update-nya di 08 11 378 10 29. I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust,

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: menyebut pemerintah akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan transformasi bangsa, termasuk perlawanan dari kelompok yang menyukai korupsi dan praktik ekonomi ilegal. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menjadi inspektur upacara hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyebut pemerintah tengah menjalankan transformasi bangsa yang sejalan dengan nilai Pancasila, meliputi penguatan ketahanan pangan, koperasi, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Menurut Presiden Prabowo, perubahan besar tidak mudah dilakukan karena pemerintah akan menghadapi perlawanan dari kelompok yang menikmati korupsi, penyelundupan, dan praktik ekonomi ilegal. Presiden juga menegaskan pemerintah akan tetap berani mengambil keputusan demi masa depan rakyat dan kemandirian bangsa.
1: Menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Semoga bisa terwujud ya apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam pidatonya, dan bisa mewujudkan juga dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan sampai akhir masa jabatannya, Sobat K. Karena ya kita ketahui sekarang kondisinya ada satu bentuk, sebenarnya kalau Alifa jujur ya, pada saat awal Prabowo Subianto bisa menunjukkan diri untuk akrab dengan Vladimir Putin dan juga Kim Jong-un ya, waktu itu datang di parade militer ya Sobat, ini menunjukkan satu power yang elegan gitu kalau menurut Alifa. Tapi ternyata beberapa saat kemudian join BOP dan justru malah hadir di sana, di Jenewa ya, penandatanganannya ya Sobat, itu sebagai apa istilahnya awalnya nih, pelopor, termasuk sebagai dianggap sebagai pelopor karena hadir langsung untuk tanda tangan. Sementara negara-negara lain menyatakan dukungannya tapi tidak hadir, Sobat. Kayak ini juga jadi